Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning teman Pro2, balik lagi dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gimana kabarnya teman Pro2 di edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026? Ya, gak kerasa juga teman Pro2 udah tanggal 14 aja. Perasaan kemarin aku opening baru tanggal 1 ya. Kayak ini ya, kayak isi dompet ya, baru terisi udah tiba-tiba hilang gitu. Tapi gak apa-apa teman Pro2, nikmati aktivitas kamu di hari ini. Apapun itu semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah.

Hai teman Prodi Bansi dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Kalau di pagi hari memang enaknya teman Prodi ngopi dulu sebelum melakukan aktivitas seperti biasa. Karena biasanya orang-orang kita nih percaya kalau misalnya ada kopi di pagi hari itu gak bikin ngantuk. Itu fakta atau mitos sih teman Prodi, nanti kita bakalan bahas ya. Apakah kopi itu sebenarnya memang bagus untuk kesehatan kita di saat pagi hari dan juga setiap harinya teman Prodi. Saat lagi kita akan bahas. Tapi sebelumnya aku mau sapa dulu buat kamu nih yang sedang dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan buru-buru teman Produa, pertahankan juga keselamatan ya, karena keselamatan itu juga number one untuk kamu. Yang belum minum air putih, minum dulu, karena kita gak tahu nih cuaca di kota Banda Aceh sekarang cukup panas dan juga berubah-ubah. Terus aku juga bacain ya untuk kondisi cuaca edisi hari ini teman Produa. Dan buat kamu juga yang sedang sarapan, yang penting sarapan dulu dah di pagi hari, karena kalau gak sarapan staminanya juga berkurang nantinya. Jadi jangan lupa sarapan, apapun yang kamu makan di pagi hari itu juga bisa memberikan energi kamu setiap harinya. Oke, next kita muterin dulu lagunya dari Meghan Trainor teman Produa, Bling, untuk menemani sepada kamu. Selamat pagi teman Produa.

Hai teman Pro2 dilansir dari RRI.co.id, KBRN, Banda Aceh, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Teman Pro2 mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh pada 13 hingga 14 Oktober 2026. Sejumlah kabupaten dan kota di Aceh berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. BMKG menjelaskan aktivitas gelombang serta terpantau adanya daerah belokan angin dan juga konvergensi pendukung peningkatan aktivitas konvektif di wilayah Aceh. Selain itu teman Pro2, suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia bagian barat Sumatera dan perairan timur Aceh itu berpotensi menambah kandungan uap air di atmosfer sehingga mendukung pembentukan awan hujan. Sementara itu teman Pro2, untuk Rabu 14 Oktober 2026, wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang itu meliputi Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Benar Meriah, Biren, Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Pidi, Pidi Jaya, Sebulu Salam, dan Nagan Raya. BMKG juga mengingatkan bahwa hujan dengan intensitas sedang itu hingga lebat berpotensi terjadi secara tiba-tiba, terutama pada sore hingga malam hari akibat pemanasan intens pada siang hari, teman Pro2. Kondisi tersebut perlu diantisipasi oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun yang melakukan perjalanan. Jadi masyarakat diimbau untuk berhati-hati terus saat berkendara ketika hujan turun dan angin kencang yang berpotensi terjadi. Selain itu, warga juga diminta menghindari kawasan sumber air seperti danau, sungai, dan waduk saat hujan berintensitas tinggi atau berlangsung dalam durasi yang cukup lama, teman Pro2. BMKG juga mengharapkan masyarakat terus memantau informasi atau pembaruan perakiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG, atau teman Pro2 juga bisa langsung baca di rri.co.id.

0: Orang dua ada Farah dan juga Dinda. Bukan Dinda Hau ya? Kamu Dinda Hau?
1: Bukan Dinda Salsa.
0: Dinda Hau, Dinda Salsa ya? Kamu Farah apa? Farah Dila?
2: Farah Kui.
0: Waduh. Jadi mereka yang nemenin kita nih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Coba digerakin aja sedikit. Ya digerakin. Oke. Ada ya? Ya bentar dulu ya, Farah gak apa-apa tapi tetap ngobrol karena juga suaranya bakal masuk juga. Oke, gimana nih kabarnya Dinda hari ini?
1: Alhamdulillah sih Kak, sehat.
0: Sehat, terus apa aja kegiatan di pagi hari yang udah kamu lakukan tadi? Dari bangun deh.
1: Dari bangun ya Kak, masak sih, masak buat bekal.
0: Kamu pandai masak ya? Kamu
1: bisa,
0: chef?
1: Bisa.
0: Kamu percaya dengan masakan kamu sendiri?
1: Percaya.
0: Waduh, dia seyakin. Iya, Dinda Queen. Sepercaya diri itu ya, sepercaya diri itu ya. Oke, teman berdua karena mungkin ini mic-nya dari Farah juga kurang naik ya. Bentar kita bakal balik lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap stay di 92.6 FM. Teman

0: Marsi di 90,6 FM, teman terbaik kamu. Dan masih dengan dua ciwi-ciwi Gen Z yang masih nemenin kita ya, teman perdua. Masih dengan Farah dan juga Dinda. Hai.
1: Hai.
0: Hainya serentak ya. Aku suka yang kompak-kompak gini ya. Seru gitu bawaannya. Gak kerasa nih teman perdua dari jam 8 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Kayaknya seru kalau kita bahas ya di hari Minggu biasanya ngapain. Kalau kamu Farah hari Minggu ngapain nih?
2: Kalau aku hari Minggu, kalau misalnya nggak keluar rumah, itu aku di rumah aja sih nonton. Mungkin habis pas baru bangun tuh beres-beres rumah dulu. Terus habis udah selesai semua, aku tidur lagi sambil nonton.
0: Oke, berarti kayak di rumah aja ya, gitu
2: istirahat.
0: Ya?
2: Istirahat.
0: Berarti hashtag di rumah aja kayak COVID dong kamu. Hashtag di rumah aja. Gitu. Dari pagi sampai sore sampai malam nggak keluar-keluar.
2: Enggak.
0: Pokoknya me time di rumah sendiri ya, gitu ya. Oke, kalau kamu Dinda, apa nih kegiatan kamu di hari Minggu biasanya?
1: Oke, kalau aku sendiri ya kak. Kalau hari Minggu sih aku di rumah aja karena hari Minggu tuh kayak udah kerasa Seninnya kak, jadi udah males keluar main-main gitu.
0: Karena udah sepanjang hari dan di hari-hari sebelumnya itu juga udah capek dan lelah dengan huru-hara ya. Jadi di hari Minggu itu gunakan waktu dengan tidur-tiduran aja gitu. Selain tiduran apa kayak masak atau bersih-bersih atau ngapain drakor?
1: Beres-beres sih kak, beres-beres terus nyetrika baju ya buat seminggu.
2: Iya aku juga.
0: Kamu beneran nyetrika nggak sih atau hanya kasih lihat aja di positif?
1: Iya beneran.
0: Waduh produktif ya guys ya. Jadi kayak misalnya setiap minggu seminggu sekali gitu.
1: Iya itu udah nyuci siapa itu udah pas udah kering itu langsung digosok terus kak buat seminggu.
0: Ini pipip-pipip calon
1: dan
0: mantu.
1: Dan meal prep juga. Dan meal prep juga.
2: Oh idaman ya.
0: Ini bener ya pipip-pipip calon mantu.
2: Kalau kakak sendiri ngapain nih biasanya?
0: Aku, ya pasti maraton drakor ya. Ya karena aku tipe-tipe yang kalau misalnya me time itu ya pasti nonton dengan full episode. Aku tiduran tapi tidak tidur memang benar-benar tidur pulas gitu ya. Tapi tidur rebahan leha-leha, males-malesan, mager-mageran untuk menikmati drakor itu. Ya sambil makan ya gitu-gitu aja kegiatannya. Makan drakor lagi, sholat makan drakor lagi gitu. Yeah. Jadi enggak full tidur terus bersih-bersih itu kayaknya enggak ada sih di aku.
2: Duh, ini bukan pipi-pipi calon mantu nih kayaknya.
0: Pipi-pipi calon ibu. Karena enggak sebentar-bentar bersih-bersih juga. Paling bersih-bersihnya itu bangun pagi, bersihin kamar, nyapu, ngepel, udah terus gitu ya, enggak kayak rutinitas banget ya seminggu sekali gosok, nyuci gitu. Jadi kapan sempat ya dibuat ya. Tapi kalau misalnya enggak sempat atau masih kayak aduh nih mau menikmati diri sendiri dulu deh, lagi capek banget nih, lagi enggak sanggup ngapa-ngapain, lagi pengen mager, mager tiap hari. Oke. Jadi kalau misalnya nih kegiatan di hari Minggu selain bersih-bersih, drakor nih teman perdua ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang mungkin positif ya yang bisa kita ikuti ya?
2: Iya benar.
0: Karena kan kalau misalnya nggak positif ya kita nggak ngikuti. Karena kan kalau negatif-negatif itu kan ya dibuang jauh-jauh lah ya. Karena yang penting produktif aja gitu. Kalau kuliahnya gimana nih? Aman nggak nih kalau dari Farah?
2: Kalau kuliah aku kebetulan udah selesai kak.
0: Oh, congratulations. Kalau Dina juga udah selesai ya?
1: Udah selesai.
0: Nah dulu waktu kuliah-kuliah nih kita nostalgia sedikit ya. Waktu kalian jadi mahasiswa di fakultasnya kalian nih, kira-kira apa yang kalian lakukan di hari Minggu?
2: Kalau aku di hari Minggu karena Senin sampai Jumat itu terbiasa keluar pagi terus, jadi aku Sabtu Minggu itu tetap keluar. Walaupun aku gak ke kampus tapi aku tetap keluar nih bareng teman aku yang kok dari pagi ke misa sarapan terus udah nongkrong aja sampai siang ke sore.
1: Karena pas kuliah tuh kayak nggak ada capeknya gitu kak,
0: kayak energinya tuh terkumpul ya, kayak semangat aja gitu ya. Kalau dari minggu pun kayaknya nggak ada kemana-mana nih, gas gitu. Sekarang nggak lah jadi nggak capek, udah lelah kehidupan lelah.
1: kehidupan okay. dewasa ya kak.
0: Iya, semakin dewasa semakin kita merasakan kelelahan dalam hidup ya gitu iya, ya. Oke okay, teman Perduah, begitulah kegiatan kami di setiap hari Minggu ya. Walaupun ada sedikit perbedaan ya iya. Mungkin seiring berjalannya waktu ternyata hari Minggu itu sangat berkualitas ya.
1: Bener.
0: Baru kerasa ya. Jadi iya, apalagi bener. Ini bocil-bocil yang disuruh tidur siang.
1: Yang gak mau iya, ya
0: kan. Yang gak mau disuruh tidur siang. Waduh nih nanti waktu besar ngerasain sih seberapa kangennya tidur siang ya.
2: Iya,
0: oke jangan kemana-mana, masih dengan aku Marci, ada Farah dan juga Dinda di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: ngobrol dua masih ya dengan aku Ilma Arsy. Ada siapa aja di sini?
1: Ada Farah. Apa sih?
0: Malu-malu gemes. Aslinya enggak gini kok teman Pro 2 ya. Apaan sih? Ada siapa di mana gitu? Ada siapa masih?
2: Halo, ada aku Dinda.
0: Masih dengan Dinda, masih dengan
1: Farah.
0: Nah, gitu dong. Ini mereka malu-malu sebenarnya mau enggak sih? Malu-malu tapi mau. Oke. Karena kita udah di jam 9 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin teman Pro 2 masih ada yang tidur ya jam segini.
1: Iya,
2: pasti masih.
1: Pasti
2: sih,
1: masih ada sih.
0: Masih ada mungkin yang enggak masuk di jam pelajaran atau enggak masuk di jam kuliah, tapi bawaannya tidur aja di jam segini.
1: Iya.
0: Karena aku juga biasanya dulu gitu, enggak ada
2: pas
0: jam kuliah.
2: Iya, benar sih.
0: Jam 10 tuh masih tidur. Nah, kecuali ada jam mata kuliah kedua ya di jam 2. Nah, itu udah mulai bangun nanti di jam 11 sampai jam 12. Makan, mandi, pergi. Gitu. Nah, memang udah rutinitasnya gitu ya. Nah, itu kenapa biasanya anak-anak kuliah ini sering banget telat bangun atau susah bangun, dikarenakan mereka menganggap bahwasanya buat tugasnya nanti aja begadang.
2: Iya.
1: SKS ya.
0: Sistem ngebut malam. Terus malamnya itu misalnya nih buat makalahnya itu di berapa, misalnya satu bab itu harus menyelesaikan beberapa bab lainnya kan.
2: Iya.
0: Nah, jadi dipaksa untuk bisa besoknya. Jadi hari ini dikasih, harusnya kan hari ini dikasih judul, hari ini juga dibuat gitu kan. Nah, tapi kita itu tipe-tipe yang kayak ntar aja lah pas masuk waktu masuk. Nah, waktu masuknya itu jam 6 udah tahu nih kita nih sore-sore enaknya buat tugas tapi enggak, ntar malam aja.
1: Iya. Tunda-tunda ya.
0: Si paling malam gitu. Si paling malam itu memang enak gitu ya.
2: Kerjain tugasnya.
0: Iya, nah jadi kerjanya itu diakibatkan karena begadang. Jadi susah bangun tidur. Nah, kalau kalian nih, dari Dinda dulu, kamu tipe yang buat tugasnya itu begadang atau kamu memang tipe yang begadang tapi paginya itu bangun cepat?
2: Kalau aku ya kak, aku tim yang begadang sih kak, karena
0: tetap begadang ya.
2: Karena ngerjain malam-malam tuh lebih seru aja gitu. Lebih keluar semua.
0: Lebih enak aja.
2: Iya, kayak gitu.
0: Tapi paginya bangunnya cepat.
2: Cepat
0: juga ya, tetap juga. Berarti kamu tetap morning person dalam keadaan begadang.
2: Begadang, iya.
0: Oke, itu emang agak berat gitu ya. Oke, enggak masalah, yang penting kamu tetap enjoy sama yang penting jaga kesehatan aja ya. Makan-makan yang sehat-sehat, yang bersih-bersih ya. Oke, kalau kamu Farah, kamu tim yang gimana nih? Begadang atau paginya udah mulai malas kuliah?
3: Kalau aku sama

0: Benar. Udah jadi absen ya gara-gara bangunnya gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi salah satu tips nih teman perdua. Jadi walaupun kita begadang, pagi itu juga harus bangun ya biar nambah stamina aja gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, ntar nanti waktu siangnya tidur lagi.
1: Iya, boleh. Itu enggak apa-apa.
0: Gitu. Oh, oke. Yang penting paginya itu bangun.
1: Bangun.
0: Bangun nikmati hari, terus terserah ya mau begadang, yang lain terserah. Yang lain terserah.
2: Yang lain terserah. Kalau bisa terserah. Jangan begadang
0: sih. Iya. Nah, ini penting. Ini juga udah bisa diubah dari sistem tidurnya aja dulu ya.
1: Benar.
0: Jadi jam 10. Jadi paling telat kalian tidur jam berapa? Kalau Farah jam berapa tidur?
2: Kalau aku selama ini tidurnya cepat karena mungkin capek ya. Tapi sebelum bulan-bulan ini itu aku pernah enggak tidur tuh dari malam, pagi terus baru tidur di malamnya lagi. Aku pernah enggak tidur seharian.
0: Kamu robot ya? Robot baterai kamu.
2: Enggak tahu ya. Enggak ketidur aja, kayak aku bisa tahan aja gitu kak.
0: Tapi tanpa terasa kamu kayak enggak ngantuk atau enggak sama sekali ngantuk atau mencoba untuk tidur?
2: Enggak ngantuk, tapi mata tuh kayak panas. Tapi kayak enggak ngantuk kali gitu sih.
0: Oh, berarti ada
2: enggak bagus sih.
0: Memang enggak bagus. Memang enggak bagus. Ini enggak bisa ditiru.
2: Iya, siapa, jangan ditiru
0: siapa
2: ya.
0: Siapa yang itu mau tiru seharian enggak tidur? Siapa nih yang mau tiru nih? Robot mana yang mau tiru kamu?
2: Tapi sekarang udah bagus kok, jam tidur aku tuh udah jam 9:30, jam 9 itu aku udah tidur kalau sekarang.
0: Berarti udah di 8 jam, 7 jam 8 ya. Oke. Okay. Kalau kamu Dinda, kamu tim yang gimana nih? Tim yang tidurnya kayak Farah yang enggak seharian atau pernah pernah ngalamin hal yang sama atau gimana?
3: Kalau enggak tidur seharian aku enggak pernah sih, Kak.
0: Jujur ya. Farah aja nih, Farah nih.
2: Apa cuma aku nih?
0: Ani, kamu nih, ini kamu masuk rumah mana sih sebenarnya? Bisa gitu ya enggak tidur seharian. Ini minimal kalau misalnya kayak aku nih jam 4 nih subuh kan. Jam 4 bisa ketidur gitu. Nah, itu ada tidurnya 2 jam atau 1 jam tidur. Yang enggak tidur sama sekali kayak kamu.
3: Itu gimana? Enggak bisa.
0: Sakit kepala ya.
3: Sakit kepala.
0: Nah, kalau kamu gimana Dinda? Kamu tidurnya jam berapa?
3: Untuk sekarang sih jam tidurnya udah teratur ya, Kak. Jam 10.
0: Oh.
3: Bangunnya jam 5.
0: Waduh, udah ini ya, udah bagus ya sirkulasi tidurnya ya.
3: Semenjak magang ini sih, Kak.
0: Oh, berarti merasakan kayak kayaknya tidurnya enak nih. Jadi besok pagi juga langsung bangun gitu ya.
3: Iya, jadi semangat juga ke teman magangnya kayak
0: jadi
3: gitu.
0: Fresh gitu.
3: Fresh, iya.
0: Makanya nih mereka fresh banget teman berdua ya, harum banget, seharum bunga mawar ya. Jadi memang ini ya teman berdua ya, nggak boleh nih namanya tidur terlalu malam juga, karena kan maksimal minimal tidur ya 7 sampai 8 jam.
1: Iya,
0: jadi itu juga bisa menambah atau hormon-hormon tubuh kita itu juga bekerja dengan baik. Ini jangan ngikutin Farah ya.
2: Bagus ya.
0: Seharian nggak tidur itu gimana ya? Aduh, seharian gak tidur itu kamu ada ngerasa pusing atau makannya gimana?
2: Pusing ya sih Kak, tapi sebenarnya kalau begadang itu memang bikin kita gak fokus.
0: Oh.
2: Buat ngerjain apapun itu jadi gak fokus kalau begadang.
0: Okay.
2: Jadi aku gak fokus dan pusing. Okay. Ini buat teman-teman jangan begadang karena kamu bakal gak fokus kalau kamu lagi di kampus atau lagi di sekolah.
0: Iya, apalagi juga paginya tuh kan udah bangun pagi
2: cepet
0: gitu ya. Jadi ketidur, kebangun, udah kayak mau tidur tapi gak bisa tidur. Mau bangun juga susah gitu ya. Oke, itu Bapak Produa, itu dia ya sekilas pengalaman mereka tentang tidur dan juga begadang yang sebaiknya tidak bisa dilakukan di sehari-hari. Apalagi juga anak-anak kampus nih, stop begadang, stop mengerjakan sistem SKS sekali selesai.
2: Sistem kebut semalam ya.
0: Sistem kebut semalam ini stop ya ngelakuinnya ya. Jadi cobalah untuk merubah sistem ini agar nanti kedepannya kita juga semakin sehat, teman Produa.

0: Hai, masih dengan kami di 92,6 Pro 2 FM RRI Banda Aceh. Teman terbaik kamu, masih bareng aku nih Farah.
1: Dan aku Dinda.
2: Dan aku Ilma.
3: Oke, jadi kita ngebahas tentang tadi beberapa begadang ya. Terus kini kita udah juga cari topik nih teman perdua. Kayaknya enak ngebahas apakah ketawa itu bikin bahagia. Kalian setuju atau enggak?
1: Setuju.
0: Setuju.
3: Tapi kalau ketawa sendiri gimana?
0: Itu orang gila namanya ya.
3: Itu apa orang?
0: Orang gila.
3: Terus bagi lagi kayaknya udah agak waras nih ya. Nah itu gimana kalau ketawanya itu ketawa, bukan ketawa karir ya?
0: Ketawa lepas.
3: Ketawa lepas.
0: Kayak kita tadi.
3: Iya, kita lepas ya ketawa karir itu. Iya. Aduh. Jadi ketawa lepas itu berarti bisa membuat namanya hormon bahagia itu keluar.
0: Iya, ya? Benar.
3: Oke, kalau kalian nih ketawanya itu kira-kira karena bahasa atau memang suka ketawa aja tanpa suatu hal atau sebab, atau memang ketawa ada momen-momen ketawa aja? Kalau kamu Dina gimana?
1: Ada sebabnya sih, Kak. Oh. Kalau ada yang lucu-lucu ya ketawa gitu. Tapi kadang enggak lucu pun
3: jadi ketawa. Jadi ketawa gitu ya. Ada kayak gini jadi enggak lucu ketawa.
1: Iya, itu
3: banget. Jadi memang sebenarnya ketawa itu ya naluriah aja gitu, yeah, momen-momennya aja. Kalau Farah kayaknya ketawa tiap hari.
0: Tapi tau gak sih Kak, aku tuh tipe yang misal nih lagi duduk bareng teman-teman, terus aku tiba-tiba yang kalau misalnya teman-teman lagi sibuk sendiri, terus aku diam, aku tuh bisa ketawa sendiri.
1: Tiba-tiba ya,
0: karena aku tuh membayangkan hal lucu di kepala aku.
3: Berarti kamu sambil duduk sendiri tuh sambil menghayal hal lucu gitu.
0: Iya.
3: Ya?
1: Bahkan ngelihat orang diem aja kadang lucu.
3: Okay. Berarti memang kayak ada fase-fase yang kayak momen-momennya kayaknya aku lagi merenung atau lagi kalau kita orang Aceh itu sanga-sanga. Lagi sanganya, lagi sanga. Lagi sanga terus tiba-tiba
1: lihat-lihat
3: ya, gitu terus kayak lucu ya gitu. Oke, berarti ketawanya itu enggak ketawa yang mentang-mentang ada yang lucu ketawa gitu. Berarti ketawa ya cuman ketawa aja.
0: Yeah.
3: Oke, pernah enggak sih seharian enggak ketawa?
0: Aku enggak pernah. Enggak pernah.
1: Bahkan sendiri pun kayak lihat scroll-scroll juga ketawa gitu.
3: Oke, berarti enggak ada ya, enggak pernah enggak ada yang sendirian enggak ketawa tuh enggak pernah ya, seharian enggak ketawa atau mungkin seharian merenung aja gitu, muhasabah diri, tidak melihat apa-apa itu bisa enggak tahan enggak sih enggak ketawa?
1: Enggak sih,
0: kayaknya enggak sih.
3: Kayaknya kita tipe-tipe yang harus bahagia tiap hari.
1: Iya.
3: Kayaknya minimal sejam itu ada 5 atau 6 kali ketawa.
0: Tapi juga ketawa itu kan juga ada efek ya Kak buat muka. Karena itu bagus sekali loh buat, karena kalau mood kita happy itu pasti muka kita tuh jadi kelihatan lebih cantik.
3: Wah tau, iya benar-benar. Pantesan sih aku cantik sama.
1: Tapi kalau mukanya merungut aja itu nggak bakal ada auranya sih.
0: Iya, auranya bakal hilang.
3: Berarti auranya aur-auran itu ya.
1: Iya, aura-aura ketawa.
3: Ketawa aur-auran nih teman perdua. Jadi jangan merenung ya, jangan sering galau gundah merana ya. Tapi cobalah lagi galau ketawa, lagi sedih ketawa, lagi lapar ketawa, lagi haus ketawa. Apa-apa ini diketawain aja teman perdua. Kalau punya masalah yang cukup berat mungkin susah untuk diselesaikan hari ini ya ketawain aja
0: dulu. Ketawa aja dulu. Iya. Nanti enjoy sendiri kok.
3: Benar. Toh buktinya kalau kita udah jalani hari-hari masalahnya juga lewat kan.
0: Iya, benar.
3: Jadi enggak perlu dipikirin, enggak perlu di overthinking kan, cukup diketawain aja semuanya bakalan selesai. Benar enggak?
0: Benar, setuju.
3: Terus ini orang yang punya masalah, hey. Coba aja rasain nih gimana punya masalah nih, jangan suruh-suruh ketawa aja gitu. Oke, kalau misalnya untuk menghilangkan rasa stres ya. Kalau kamu tim yang mana nih? Dila, kamu kalau menghilangkan rasa stres atau overthinking kira-kira apa yang kamu lakukan?
1: Kalau aku sendiri ya Kak, aku tidur sih.
3: Tidur ya.
1: Iya, karena kalau enggak tidur tuh kayak makin sedih, makin pusing. Ya udahlah, tidur aja.
3: Tidur aja. Gitu. Berarti habis ketawa tidur. Kalau kamu Farah gimana nih?
0: Kalau aku nangis sih Kak. Jadi habis ketawa aku nangis.
3: Oh.
0: Karena kalau nangis itu menurut aku malah jadi lebih lega perasaan kita. Bener-bener.
3: Jadi nggak keluarkan ya.
0: Iya.
3: Ekspresikan diri kamu teman berdua sesuai dengan mood yang kamu rasakan.
0: Iya,
3: jadi
0: bener.
3: Jangan mentang-mentang pengennya ketawa tadi orang Kak Farah, Kak Dila, Kak Ilma sedih ketawa. Abda aku lagi sedih nih mau nangis tapi jadi ketawa.
0: Bagus dong. Jadi happy,
3: jadi
0: ya.
3: Happy iya. Gitu. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kamu lagi sedih ya sedih aja. Lagi ketawa ya ketawa aja. Lagi kangen Ya, beda, ya, beda, beda ya, beda.
0: Beda dong, beda dong. Kata
3: tadi lah, kalau lagi kan ya chat aja. Kalau lagi kangen ya chat aja. Dan itu udah bener sih. Masa kangen dibiarin.
0: Iya.
3: Oke.
0: Okay. Gak aku boleh ngechat nih.
3: Sekarang kali ini. Oke, okay, teman Prodo masih dengan kita ya di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: selamat siang teman-teman radio semuanya. Cukup panas ya untuk siang ini. Tapi sekarang udah adem karena udah gak rame. Aduh, aku senang sekali teman produ. Ada adik-adik yang cantik-cantik. Hai Farah, hai Dinda.
1: Hai Kak.
0: Eh, kemarin kalian udah ngobrol-ngobrol ya sama
1: iya.
0: yang lain ya.
1: Udah.
0: Baru jumpa sama aku. Enaknya kita makan apa ya siang ini? Biasanya kalian gimana nih kalau makan-makan tuh gimana deh?
1: Kalau makan siang ya kak, kalau Dinda sendiri sih bawa bekal sih kak, masak di rumah.
0: Oh masya Allah.
2: Karena Dinda bisa masak.
0: Ya Allah teman berdua, kalau Dinda bisa masak berarti dia tuh kayak perfect gitu nggak sih? Udah cantik, terus bisa masak gitu. Emangnya kamu masak sendiri atau dimasakin?
1: Masak sendiri di kos kak.
0: Oh gitu. Far, gimana Far?
2: Kalau Farah gak bisa masak.
0: Padahal Farah kan masih tinggal sama orang
2: tua. Iya, masih tinggal sama orang tua.
0: Biasanya itu emang gitu ya. Kalau misalnya kita tuh tinggalnya sama orang tua masih rada-rada
1: pengen kayak dimasakin ya kan kamu.
0: Emangnya kamu kalau misalnya masak sendiri apa aja nih Dinda?
1: Kalau Dinda ya kak, mungkin sambal cumi, baru udang juga.
2: Hari ini masak apa Din?
1: Hari ini tempe teri sih kak, di sambal.
0: Enak, pakai kacang.
2: Sedap.
1: Enggak, sama sayur labu siam.
0: Ih masya Allah, kamu orang mana sih?
1: Orang Medan.
0: Oh orang Medan.
1: Harusnya pakai apa sih, denubi tumbo cocoknya. Cuman
0: ya udah gini. Nanti kalau misalnya kamu masak, kita gini, kamu masak denubi tumbo, terus aku masak lado gitu. Kamu apa? Terus kita makan sih
1: orang makan bareng-bareng
2: ya. Bareng ya.
0: Oke teman berdua, kayaknya yang kalau kita ngomongin masak kadang-kadang ribet, kadang-kadang gak ribet gitu kan.
1: Iya.
0: Kadang-kadang kalau lagi banyak isi dompet atau isi ATM, udah beli aja.
1: Iya.
2: Iya benar-benar.
0: Udah beli aja, sama aja habis uangnya dengan masak sendiri.
1: Masak sendiri ya. Iya.
0: Kira-kira hematan yang mana? Aku nanya ya. Kamu kan suka jajan ya,
2: yeah.
0: Farah suka beli ya, yeah. Dinda suka masak sendiri,
1: yeah.
0: Nah hematan mana?
2: Lebih hemat masak sih menurut aku kak. Karena kalau sekali masak itu kan kita bisa makan untuk dua kali mungkin. Tapi kalau misalnya beli, ya udah cuman makan di jam itu doang.
0: Oh gitu. Pastinya.
1: Kalau Dinda sih kak lebih masak sama beli tuh hampir sama sih kak, karena Dina juga banyak ya makannya. Jadi kalau beli pun berapa kali pun juga mahal. Terus kalau masak pun juga bahan-bahannya juga mahal sih sekarang kak.
0: Iya, gitu. Tuh betul. Jadi makanya aku bilang ada perbandingan. Kalau misalnya kalau lagi banyak, kita lagi banyak duit kan enaknya tuh ya udahlah beli aja gitu kan. Tapi ya kayak Farah bilang, sekali makan aja gitu. Dan lauknya gak bisa banyak-banyak lah.
1: Iya.
0: Jadi kelebihannya kalau menurut aku sih sekarang gak di harganya itu, tapi gak bisa makan banyak.
1: Iya benar sih kak.
0: Kalau di harganya sih sama aja loh, gak percaya. Kalau kita ke pasar bawa duit 200 ribu,
1: gak
0: aja
1: ada apa-apanya ya.
0: Ya Allah, itu cuma beli ikan dan sayurnya aja.
1: Wah,
0: cuma segini gitu. Apalagi harga cabai naik kan.
1: Iya benar. Ya,
0: pokoknya semuanya itu ada plus minusnya. Kalau kita gak masak praktis, terus juga gak kotorin banyak wajan-wajan
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya bener-bener kak.
0: Gak payah bersihin dapur, gak payah cuci piring gitu kan. Nah, jadi kalau masak itu kayaknya lebih ribet gitu.
1: Bener.
0: Tapi kalau misalnya kamu rame nih teman produa ya kan, kalau lagi rame-rame kayaknya lebih bagus masak aja.
1: Iya.
0: Karena kalau beli makanan yang harganya itu 35.000 atau 30.000 lah.
1: Iya.
0: Ada 10 orang atau 5 orang di rumah udah 150.000.
1: Iya,
0: kan. 150.000 itu bisa kita beli ikan, beli ayam, terus masak deh sesimpel mungkin.
1: Iya, lebih worth it aja ya kak.
0: Iya, gitu. Lebih worth it, terus juga lebih banyak kita makannya. Dapet. Tapi itu capek cuci piring dan cuci wajan.
1: Benar.
2: Tapi nih kalau Kak Ika sendiri nih, kan kakak tuh wanita pekerja.
0: Oh.
2: Kalau kakak tuh lebih lebih mending masak atau beli sih?
1: Beli, iya.
0: Oh, kalau aku ya. Iya, kalau dibilang lebih mending masak atau beli, ya enakan beli sih.
1: Karena udah
0: tapi,
1: capek juga
0: iya,
1: ya.
0: Iya, udah capek ngurusin baby gitu kan. Tapi apa ya? Kalau masak, kalau beli itu kadang-kadang suka bosen. Iya, karena itu-itu aja kan. Iya. Nah, kalau masak itu kan beda gitu. Jadi di rumah pun kadang-kadang mama udah bosen mah untuk masak apa dibeli gitu.
1: Terus, jadi sesekali masak ya.
0: Iya, jadi kalau aku sih sempet-sempetin aja, maksudnya kalau lagi bisa masak yang masak.
1: Kalau enggak sempet beli.
0: Dibeli aja. Jadi se-fleksibel itu, segampang itu sih, enggak harus yang kayak gimana. Jadi kadang-kadang ada juga yang suka rantangan ya kan.
2: Iya, ada.
0: Jadi enak juga loh kalau misalnya rantangan itu. Ya pokoknya menurut aku sesuai dengan kebutuhan aja gitu.
2: Okay.
0: Berarti kita siang ini makan apa, Far?
2: Enggak tahu apa ya.
0: Kalau Dinda udah ada makanannya, kalau kita enggak ada
2: beli nanti.
0: Iya, nanti kita beli ya. Tapi kita diem-diem aja ya. Oke deh, masih bareng kita di sini bertiga, ada aku Ika, ada Farah dan juga ada Dinda. Kalian penasaran ya, udah main aja ke Studio Pro 2. Tetap terus stay tune ya untuk siang ini di Pro 2 RRI Banda Aceh.
2: Teman terbaik kamu.
0: Oke. Okay.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih di 92,6 Pro 2 FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng aku nih dan bareng kakak-kakak lainnya juga. Sapa dulu dong kak.
1: Hai, aku Farah.
0: Oke, dan ada Kak Ika juga.
2: Iya, aku diem aja ya. Oke, kamu ngobrol apa nih, Dit?
0: Enaknya kita ngobrolin apa nih ya?
2: Ayo, apa? Ayo, ayo. Oh iya, untuk siang ini tadi kita udah ngomongin makanan gitu. Iya. Nah, kadang-kadang teman berdua kamu pernah nggak ngerasa kayak bosan gitu makan nasi atau pengennya mie atau apa gitu? Nah, menurut kalian gimana sih kalau misalnya aman gak kalau kita gak makan nasi? Atau punya cerita? Kan kayak narasumber ya, padahal bukan.
0: Kalau gak makan nasi, langsung makan mie sih gak aman ya. Tapi kalau udah makan nasi dulu, terus makan mie mungkin masih oke gitu. Kalau Farah gimana nih?
1: Tapi aku pernah sih, Din, aku ada sama lambung. Jadi aku tuh gak makan nasi paginya. Aku langsung makan dengan mie. Nah itu jadi aku langsung
0: sakit ya perutnya ya. Oh, oke.
1: Okay.
0: Ke rumah sakit ya. Oh, karena emang lebih bagus kita makan nasi dulu ya, baru makan mie kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Buat yang ada asam lambung mie gak bagus, keseringan makan
0: mie. Makan mie.
1: Atau langsung makan mie gak makan nasi terlebih dahulu.
0: Iya, benar banget nih teman berdua.
2: Jadi kalau misalnya kita langsung makan mie atau langsung makan pedas-pedas ya, kalau masih muda emang gak berasa gitu ya. Tapi kalau misalnya udah 30-an baru rasa deh yang namanya lambung itu sakit.
0: Sakit gimana? Ya kak, okay.
2: Kalian ada lambung gak?
0: Kalau Dina sendiri enggak sih?
1: Kalau udah lagi GERD sih.
0: Oh, udah parah ya.
2: Iya, sama kayak aku juga GERD.
0: Sebenarnya awalnya itu karena apa tuh kak?
2: Gitu, kalau aku sih dulu waktu masih sebaya kalian gitu kan. Nah aku tuh sukanya, kok gak ada suara mikrofon kamu ya? Udah?
0: Halo.
1: Oke, udah.
2: Nah aku tuh dulu ya gitu, gak suka makan nasi. Terus aku makannya yang pedes-pedes. Terus ya gitu, emang dulu tuh gak suka makan nasi. Jadi sukanya makan ngemil. Terus langsung kalau makan nasi gitu ya, misalnya ayam geprek gitu kan, itu kan ada sambelnya. Nah tuh aku bisa minta lagi atau beli lagi. Misalkan gak cukup, lebih banyak sambelnya.

0: stress, kebanyak pikiran,
1: iya,
0: terus dia
1: bener.
0: Dia overthinking, terus dia kayak
2: jadi ngaruhnya ke lambung gitu ya,
0: dia overthinking.
1: Iya, iya, ya, benar.
0: Aku gitu, aku lebih sekarang kayak ke GERD, terus anxiety-nya ada juga kayak panik.
1: Iya, panik.
0: Cemas. Kamu gitu enggak, Fa?
1: Iya, aku gitu.
0: Itu cemas juga kayak gitu. Tapi intinya semuanya aman-aman aja kalau enggak overthinking.
1: Iya. Yeah.
0: Semua itu di pikiran.
2: Pikiran.
0: So, kamu harus ada pikiran.
1: Tapi sekarang banyak sekali anak muda yang overthinking dan ujung-ujungnya asam lambung, teman berdua ya.
0: Iya, jadi enggak usah. Ya udah makan nasi aja deh untuk aman-aman.
2: Harus selalu happy terus ya.
0: Iya. Tapi hidup itu kan enggak
2: selalu
0: kadang enggak
2: selalu happy sih. Cuman jangan dibawa kali ya kalau misalnya ada masalah, tetap dijalani aja.
0: Iya. Oke. Tetap terus stay tune ya, masih bareng kita. Sudah di jam 11.21 waktu Indonesia Barat. Ya udah, kita mikir lagi mau makan apa siang ini ya. Bye, tetap terus stay tune. Selamat siang untuk kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Mega Hits Pro 2 dari Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2 semuanya. Tapi panas banget ya teman Pro 2, tapi udah enggak terlalu panas ya. Dan ini sudah hampir di jam makan siang teman Pro 2. Untuk kamu yang masih bingung mau makan apa, ya udah pilih makan yang sehat-sehat. Ada sayurnya, ada nasinya. Jangan lupa pakai piring atau pakai bungkusnya. Karena enggak mungkin pakai tangan teman Pro 2 ya. Oke. Tetap stay tune di Pro 2 dari Banda Aceh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang teman Pura 2 dimanapun kamu berada. Hari ini di edisi Rabu 14 Oktober 2026, bersama aku Salsa. Aku menemani kamu ya sampai sore loh teman Pura 2 ya. Hujan-hujan, belum hujan banget ya, tapi udah mulai mendung gerimis teman Pura 2. Hati-hati bagi kamu dalam perjalanan ya, jangan kebut-kebutan. Aku tahu kalau dalam perjalanan takut banget ya, apalagi yang pakai motor kayak nggak bawa jas hujan, itu bikin overthinking kalau bajunya basah gimana.

0: menemani santap siang kamu teman Pro2 ya. Kita akan putarkan banyak playlist yang pastinya seru-seru dan menghibur kamu. Kita spilkan 1, 2, 3 lagu dulu ya di playlist kita. Siang ini ada Dua Lipa Training Season teman Pro2. Ada Akbar Kaila Calai ya, featuring Mingse, Astaga Bercanda, dan ada juga Charlie Put di playlist kita siang ini, Beat Yourself Up. And stay tune teman Pro2 di 92,6 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: 92,6 FM teman terbaik kamu. Hai, aku sekarang sama si Dinda nih. Halo Din.
1: Halo.
0: Udah ini belum makan siang?
1: Udah dong, Kak.
0: Kamu gimana perasaannya hari ini?
2: Hari ini ya, Kak.
0: Iya, siang ini deh.
1: Siang ini happy sih, kayak biasanya.
0: Aku kayak sedih gitu, tau gak di?
1: Kenapa toh?
0: Aduh, jadi kayak baru aja buka websitenya RRI ya kan, terus dapat kabar kalau dunia kecantikan tuh lagi berduka.
1: Oh, siapa tuh Kak?
0: Nah, kita udah pasti gak asing ya sama Martha Tilaar, teman Pradua. Itu
1: oh,
0: kan
1: iya,
0: produk
1: iya.
0: Legend banget.
1: Iya bener sih Kak, bener.
0: Dari mama-mama kita ya,
1: iya,
0: nenek kita mungkin.
1: Nenek kita, iya.
0: Tapi ya usianya 89 tahun itu termasuk luar biasa ya.
1: Iya, 89 tahun ya Kak.
0: Dengan bisnisnya yang wah gak usah ditanya
1: iya.
0: lagi. Tapi ya tahu nggak dari bisnis kecantikannya Ibu Martha Tilaar ini awalnya itu dimulai dari garasi rumah, tahu nggak?
1: Oh, jadi awalnya tuh di garasi rumahnya gitu ya Kak, gudangnya.
0: Iya
1: gitu ya, Kak.
0: Kayak apa ya sebenarnya kalau mau mulai usaha itu ya berani aja dulu coba.
1: Iya,
0: ya Kak.
1: Iya benar-benar, jangan takut dulu, jangan mikirin harus ada tempat ini, harus ada tempat
0: ya,
1: itu gitu.
0: Dan kita banyak belajar juga sebagai anak muda Din ya sama Ibu Martha Tilaar ini. Tapi sedih banget ya, tepat di tanggal ini 14 Oktober beliau menutup usia di usia 89 tahun. Nah, kabarnya, kabar duka ini juga menjadi perhatian publik ya, di mana kiprah dia sendiri itu kan ya mengembangkan industri kecantikan Indonesia Din. Kalau kamu sendiri pernah pakai nggak produk-produk Martha Tilaar?
1: Pernah Kak, pernah
0: pasti
1: pake
0: ya
1: juga.
0: Kayaknya
1: iya,
0: semua cewek-cewek Indonesia
1: pasti pakai, pernah
0: beli
1: pake,
0: paling
1: iya,
0: apa lotion atau
1: iya,
0: apa
1: bener-bener.
0: Iya kan, walaupun nggak yang kayak spesifik banget, tapi ya kalau kita ke supermarket ya udah,
1: iya pasti ada sih yang dibeli dari produk itu Kak,
0: trust aja gitu.
1: Iya,
0: ya kan. Jadi keluarga besar Tiara Kusuma juga turut menyampaikan penghormatan nih Din atas dedikasi dan kontribusi Martha dalam perkembangan dunia kecantikan di Indonesia gitu. Tapi emang ya ini tuh luar biasa ya sebagai perempuan juga.
1: Iya benar sih Kak, berbisnis.
0: Kamu
1: bahkan bisnisnya udah gede banget ya Kak gitu.
0: Dan ini juga support suaminya loh.
1: Oh.
0: Itu penting cari suami yang support kita ya Din.
1: Iya.
0: Aduh, jadi kan kalau mau kerja tuh nggak mesti harus ke kantor ya kan, nggak mesti harus apa gitu,
1: gak harus jadi
0: aja
1: pegawai atau orang kantoran gitu lah ya kan. Ya, tapi dari rumah aja pun bisa ya Kak.
0: Iya, di support suami tapi ya.
1: Iya. Harus ada yang support gitu ya.
0: Iya dong. Dan suami Ibu Martha Tilaar ini juga luar biasa, dia kayak memang membebaskan gitu, membebaskan dalam artian kayak mensupport banget mimpi-mimpinya. Kamu pernah berbisnis apa btw Din?
1: Kalau berbisnis Dina belum sih Kak, belum pernah.
0: Oh,
1: mungkin nanti bakal coba.
0: Aku dulu waktu baru tamat SMA mencoba-coba bisnis jualan buku, tahu nggak?
1: Oh, buku apa tuh Kak?
0: Buku apa aja. Jadi aku tuh nggak tahu basic ya kan, aku ngerti. Dan waktu itu awal-awal ya pakai HP yang benar-benar make gitu kan, biasa kalau sekolah ya udah sesekali gitu kan, yang enggak intens banget.
1: Iya benar-benar.
0: Nah, setiap SMA itu ya udah aku join reseller gitu
1: reseller buku ya kan.
0: Iya. Aku sempet pesimis juga, namanya usaha ya Din.
1: Iya,
0: walaupun
1: bener,
0: itu jadi pelajaran juga. Enggak aku lanjutin lagi sih, tapi
1: kenapa tuh enggak dilanjutin lagi?
0: Karena
1: Kak,
0: ya saya sibuk ya Din, ya bisa dibilang.
1: Mungkin nanti bakal dilanjutin.
0: Aduh,
1: lagi ya.
0: Aduh, amin. Tapi ya ketika mencoba berbisnis, tapi sebenarnya kalau ngomongin bisnis, aku udah dari SD loh coba jualan ke sekolah.
1: Oh, emang Kakak suka jualan ya Kak?
0: Pertama aku tahu aku bisa membuat sesuatu, kedua ada yang mau beli. Ya udah, yang ketiga aku niat
1: jadi,
0: memang.
1: Iya, jadi happy juga ya kalau bisa ada yang beli. Jadi semangat juga nih jadinya.
0: Tahu enggak? Kamu punya enggak teman yang kayak mungkin gara-gara dia kreatif gitu, kamu tahu nih dia mungkin bisa membuat usaha itu lebih sukses gitu-gitu. Punya enggak?
1: Punya sih Kak teman, tapi jadi dia tuh karena suka masak sih kak.
0: Oh,
1: iya, jadi dia jual makanan banget.
0: Itu
1: kayak
0: asik
1: gitu
0: banget. Aku gak jago-jago banget sih masak, tapi kayaknya gak usah dijual sih. Udah cukup. Ya aku suka buat gelang-gelang gitu, gantungan kunci,
1: DIY kayak gitu ya kak.
0: Terus aku pernah buat kota pensil juga dan ada yang beli. Itu bayangin SD aku udah belajar
1: udah
0: menjahit
1: buat itu.
0: Jadi aku belajar menyulam juga. Kenapa aku gak ngelanjutin ya? Tadi kamu nanya itu ya?
1: Iya, kenapa gak dilanjutin?
0: Karena saya sibuk. Kedua, kayak mana ya? Aku, karena bisnis itu harus dipelajari ya Din ya?
1: Iya, harus benar-benar ya kak.
0: Nah, gitu. Cuman ya itu, aku kayak mau merangkup pelanggannya itu tuh yang aduh sebenarnya banyak sih yang harus dipelajari, cuman aku kayak waktu itu udah cukup deh, aku mau coba yang baru
1: yang
0: lagi
1: lain, gitu.
0: Jadi stop dulu. Tapi asik sih selama aku menjadi reseller aku ketemu sama banyak mahasiswa kan butuh buku ya.
1: Iya benar-benar.
0: Tanya-tanyain ke aku ada buku ini, buku itu enggak. Terus kayak ngurus-ngurusin apa sih itu resi-resian itu.
1: Iya itu yang seru ya kak.
0: Aku sempet di fase itu juga, ya ampun luar biasa deh gue ya.
1: Jadi tapi gitu nanti deh. Kedepannya kakak bakal ada niatan buat berbisnis lagi gak?
0: Aduh, kalau ditanya gimana ya Din? Aku ngelihat sekarang fenomena orang berbisnis juga lagi. Ya sebenarnya rezeki gak ada yang tahu ya Din.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar-benar.
0: Tapi kayak, aduh aku lihat-lihat pasar dulu deh.
1: Oke.
0: Kayak masih ada rasa pesimisnya gitu, ngerti gak sih?
1: Belum percaya nih bakal maju kayak gitu, belum ya kak.
0: Tapi sebenarnya itu gak boleh
1: dong. Gak boleh, iya harus percaya ya.
0: Yaudah nanti kita buka bisnis apa nih? Langsung saja Din kita diskusikan. Tapi sekarang lebih lagi apa ya, makanan ya?
1: Makanan sih kak kalau sekarang.
0: Ya aku passionnya gimana nih? Kamu pandai masak?
1: Bisa.
0: Aku bagian tim apanya ya, resellernya lagi.
1: Oh yang masak ya kak, oh yang buat.
0: Jadi kan kalau kita tuh udah bukan apa ya sebenarnya, aku waktu awal-awal memulai untuk berdagang lah istilahnya, itu ada loh rasa-rasa malu gitu.
1: Malunya ya kak.
0: Bayangin ya waktu SD aku pernah buat jelly. Jadi cetakannya itu kayak ada yang kura-kura, ada cetakan
1: hewan, gambar-gambar gitu ya kak.
0: Iya, yaudah sebenarnya ada banget punya pikiran ini gak laku. Ternyata laku Din. Apalagi ya anak-anak ya waktu itu. Itu lucu. Kok ada jelinya. Warna-warni terus gambar-gambar gitu bentukannya. Wah ya jadi itu sih kalau ngomongin bisnis. Sayang banget ya aku
1: gak dilanjutin kayak gitu.
0: Jatuh bangun gitu.
1: Iya.
0: Tapi
1: harusnya dilanjutin terus ya kak. Mana tau nanti lama-lama makin maju.
0: Iya sih Din. Gimana ya. Tapi sekarang tuh affiliate gak sih orang banyak?
1: Iya sekarang kan? Juga banyak sih affiliate.
0: Kamu affiliate gak?
1: Enggak sih. Sayang banget. Mau coba nanti.
0: Iya. Aku sebenarnya pernah nyoba ya setahun aja.
1: Oh iya udah pernah coba
0: terus
1: ya.
0: Terus lost Din. Aduh itu sayang banget juga karena aku tuh buatnya dua akun. Satu akun untuk yang ya udah gila-gilaan kita ya kan. Yang satu lagi buat seriusin itu. Ternyata aku tidak nyaman kayak nge-live yang lama-lama gitu loh.
1: Enggak nyaman ya kak.
0: Kenapa ya? Sebenarnya aku harus membentuk kebiasaan itu. Kamu kalau nge-live lama-lama tuh gimana? Pernah
1: kalo
0: nyoba?
1: Dinda nge-live sendiri pun belum pernah. Tapi kayaknya kalau buat konten gitu kayaknya Dinda bisa.
0: Iya sih. Kayak tinggal taruh di keranjang kuning.
1: Iya.
0: Sudah ada yang beli. Tapi ya sebenarnya banyak keuntungan kan kalau kita jualan di online.
1: Iya, apalagi kalau misalnya FYP ya kak.
0: Iya.
1: Videonya gitu harus menarik sih videonya.
0: Lagi tren gitu ya kan. Lagi banyak yang beli juga itu. Luar biasa ya.
1: Bener.
0: Kita juga turut berduka cita kepada Ibu Martha Tilaar ya Dinda. Atas kepergian beliau hari ini. Dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak ya untuk segala inspirasi dari beliau juga, yang tentunya punya impact untuk anak muda. Oke, teman-teman berdua, di next lagu ada Bara Suara Terbuang Dalam Waktu.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Hari ini di tanggal 14 Oktober Teman Pradua ya memperingati Hari Standar Dunia atau World Standards Day ya, di mana untuk mengapresiasi kontribusi ahli standarisasi internasional. Yang mana peringatan ini punya tujuan Teman Pradua untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya betapa pentingnya standar dalam menjamin keselamatan dan kualitas produk.
1: Teman hati perona, hati ini bahagia menyambut pagi.
0: Ya kali ya kalau kita mendapatkan sesuatu produk gitu ya kan Teman Pradua dengan kualitas yang enggak banget ya untuk apa?

harus standar, bukan sembarang standar, teman peradua. Bisa dibilang sebagian besar aktivitas manusia juga berlangsung di dalam gedung ya, dan kondisi ini membuat keamanan bangunan berpengaruh banget terhadap lingkungan ya, terhadap perlindungan penghuni dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Nah, standar keselamatan bangunan di Indonesia ini juga menjadi acuan memastikan bangunan memenuhi persyaratan keamanan penggunanya. Penerapannya juga perlu diperhatikan sejak perencanaan, pembangunan, sampai pengoperasian agar resiko kecelakaan juga berkurang. Lansir Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, standar keselamatan bangunan itu meliputi persyaratan teknis untuk menghadapi berbagai potensi bahaya, yang mana salah satunya itu perlindungan kebakaran melalui pemilihan material dan penerapan sistem proteksi yang sesuai ya. Perlu kamu ketahui teman peradua kalau sistem keselamatan bangunan itu mencakup proteksi pasif, proteksi aktif, juga manajemen kebakaran. Nah, ketiga unsur ini bekerja sama untuk mencegah penyebaran api dan mendukung penanganan keadaan darurat.

aspek keselamatan lainnya yang berkaitan dengan ketersediaan sarana penyelamatan, ya, melansir laman Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, jalur evakuasi itu perlu banget diperhatikan untuk pencegahan keadaan darurat. Nah, ini benar banget, jalur evakuasi itu benar-benar diperlukan, teman-teman para dua. Karena kita nggak tahu ya, ada keadaan yang kayak tiba-tiba bencana atau musibah, ya kan? Paling penting juga pemeriksaan, juga pemeliharaan yang berkala itu diperlukan concern, ya, perlu diperhatikan untuk memastikan kondisi bangunan tetap sesuai persyaratan keselamatan. Nah, penerapan standar keselamatan itu membutuhkan perhatian berbagai pihak, mulai dari perencana, pelaksana pembangunan, pengelola, ya, sampai pengguna gedung.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Makanya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

jujur sih rada kaget ya teman Pradua. Tapi ya gak heran juga sih, gimana enggak aktris Raline Shah teman Pradua secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital. Sudah dimulai dari kemarin ya, Selasa 13 Oktober 2026 berdasarkan keterangan resmi yang diterima CNBC teman Pradua. Dan selama masa pengabdiannya bisa dibilang Raline ini juga berkontribusi ya untuk lebih mempererat kemitraan global Komdigi, juga mensupport edukasi dan literasi digital nasional. Raline juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menkomdigi Mutia Hafid atas kepercayaan, arahan, ya juga kesempatan yang diberikan kepadanya. Keputusannya mengundurkan diri diambil setelah mempertimbangkan berbagai komitmen personal dan profesional ya teman Pradua yang terus berkembang, termasuk keperlanjutan karirnya di industri hiburan.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Syahrini. Aduh, kalau Princess Syahrini udah comeback ya teman Pradua, itu semua tren kayaknya hilang. Aduh, kalau udah Princess Syahrini ya yang dengan jargon-jargonnya itu teman Pradua, kayak ada aja suasana baru yang dibawa.
1: Sudah setapak baru, rencana indah yang
0: bayangin aja lo 7 tahun vakum ya, kenapa enggak kecarian orang?
1: Rangkum jadi ragam harapan.
0: Dan comebacknya Syahrini tentu membawa lagu baru juga teman Pradua. Yang sedang kamu dengarkan ini, Kau Yang Utama.

Dan tentu saja lagu Kau Yang Utama ini lahir dari pengalaman hidup dan transformasi pribadi dari Princess Syahrini bersama label musik ya teman Pradua. Aku nyanyikan lagu yang sama label musik barunya SYR Records. Dan dalam proyek ini Syahrini turut berperan sebagai produser eksekutif. Dia juga terlibat langsung ya dalam proses kreatif sampai produksi untuk memastikan karya ini sesuai dengan visi dan pengalaman pribadinya. Salut sih ya teman Pradua. Dari Kau Yang Utama itu aja dia kayak mengutamakan keluarganya dulu ya kan, mengutamakan suaminya dulu, anaknya juga ya, baru dirinya ya. Bentuk pengabdian Syahrini itu benar-benar apa ya, terasa banget ya, setiap ditanyain dia itu mengabdi ke suaminya ya, ke imamnya gitu teman Pradua. Karena kak, suami itu kayak apa ya, pemimpin ya di dalam keluarga.

For your information, teman Pro 2, sebelum lagu ini dirilis secara luas, Syahrini ini udah membawakan KW yang utama untuk pertama kalinya di Festival Musik Pesta Pora tanggal 27 September 2026.

0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

belum sehabis hujan juga sih ya. Sore ini teman Pradua, hujan gerimis turun, ditemenin sama Dere juga dengan lagunya Kota.

Ayo, kalau ngomongin soal rindu ya teman Pradua, banyak macamnya sih, nggak cuman ke orang aja, bisa jadi ke suatu tempat. Jalan. Ya, beberapa hari yang lalu teman Pradua, aku itu kembali mengunjungi sebuah toko buku yang waktu aku kecil tuh lumayan sering ya pergi ke sana, dan sebagian uang tabunganku ya aku sisihkan untuk ke toko buku itu. Sudah lama sekali, bayangin dari aku SD SMP itu kayak emang rajin banget beli buku ya teman berdua. Dan sudah bertahun-tahun lamanya ya emang gak berkunjung. Ya aku ke toko buku lain ada gitu, tapi toko buku satu ini tuh udah kayak rumah banget sebenarnya. Dan kemarin itu aku coba kesana, dan gimana ya teman berdua, nostalgianya itu ya yang bikin kayak aduh, aku disapa sama rak-rak buku itu, dan tempatnya masih sama, peletakan buku-bukunya juga, cuman yang beda apa? Di tempat yang biasa aku waktu kecil celingak-celinguk milihin novel anak gitu ya, itu udah gak ada lagi. Aku berharap banget ya toko bukunya gak tutup, karena jujur teman Pradua ya, bayangin aja dari yang dulu karyawannya tuh bisa dibilang banyak, sekarang tinggal satu aja, alias abang kasirnya. Ya mungkin ini juga terjadi di gak cuman toko buku aja ya teman Pradua.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Kemohon Pro 2 Pak. Iya, menurut data BPS katanya pengeluaran warga kita, warga Indonesia untuk rokok itu melebihi pengeluaran untuk daging, susu dan telur. Jadi di tengah upaya pemerintah ya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting, data terbaru dari BPS, Badan Pusat Statistik, justru menunjukkan kalau pengeluaran masyarakat Indonesia untuk rokok dan tembakau jauh lebih besar dibandingkan belanja sejumlah bahan pangan bergizi.

Maret 2026 saja ya, rata-rata pengeluaran per kapita untuk rokok dan tembakau itu mencapai 94.180 per bulan atau sekitar 11,57% dari total pengeluaran makanan. Someone who cares. Angka ini bahkan melampaui gabungan pengeluaran ya untuk daging yang Rp40.352, juga telur dan susu yang kira harganya Rp44.915. Jika dijumlahkan cuma 85.267 per bulannya. Dan mirisnya kondisi ini terlihat lebih mencolok di wilayah perdesaan dengan rata-rata pengeluaran untuk rokok dan tembakau itu mencapai Rp100.951 per kapita setiap bulannya. Menurut aku ya, semoga masyarakat pelan-pelan juga harus aware ya sama kesehatan, apalagi rokok. Aduh, teman perdua ya. Aku tapi senang juga sekarang anak-anak muda itu udah lebih aware kayak olahraga ya, cenderung untuk, bahkan ada ya katanya klub dan minum-minuman yang beralkohol itu udah gak di gandrungnya lagi sama anak-anak muda sekarang, teman pro 2. Itu secara luasnya ya, tapi kayak merokok mungkin bisa pelan-pelan juga ya, bukan sebuah style yang akan dilanjutkan ya, tapi pelan-pelan dicoba untuk menjadi lifestyle hidup sehat.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

ngelihat kabut-kabut yang di Kalimantan ya teman Pradua, asap yang benar-benar nutupin panorama sehari-hari yang kita lihat tuh normal ya, sampai datang asap itu jadi nggak pernah kebayang loh Kalimantan teman Pradua, benar-benar kayak gelap gitu dengan asap yang nggak kunjung reda. Bahkan aku tuh punya teman di Malaysia ya, mereka itu kan kena juga ya dampaknya teman Pradua, dan sampai off gitu loh, jadi kayak kerja sekolah itu benar-benar kayak dirumahkan dulu. But ya yeah, anyway teman Pradua, Bareskrim Polri menetapkan adanya 9 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan. Dan 9 korporasi ini diduga terlibat dalam karhutla di Kalimantan. Jadi kalau udah ditetapkan sebagai tersangka nih misalnya teman Pradua, waduh, itu berarti ambisinya luar biasa ya kalau ngebakar hutan. Rotasikan pandanganmu, ambil sudut yang terbaik. Dan ya teman Pradua, ada 98 laporan juga terkait kasus karhutla ini yang melibatkan korporasi, dan puluhan laporan itu kemudian ditangani oleh 10 polda jajaran ya, serta Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri.

apa iya teman berdua kalau mau buka lahan harus membakar hutan gitu ya? Dan itu kan bukan cara yang apa, mungkin terlihat seperti murah, mudah, dan efektif, tapi kan itu sangat amat merugikan banyak orang ya. Nggak orang aja loh teman berdua, ngelihat hewan-hewan juga aduh yang sesak nafas, terus kayak yang punya hewan peliharaan di rumahnya juga ikut terdampak, kayak kucing-kucing itu ya kan teman berdua yang ada di sosial media, kayak pemiliknya curhat juga kucingnya itu sampai sesak nafas dan matanya berair, apalagi yang di hutan ya teman berdua, kayak ya orang hutan lah misalnya ya, satwa-satwa liar yang ada, yang benar-benar ya hutan itu adalah rumahnya, tiba-tiba terbakar dan mau kemana lagi ya.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: الحمد لله البر الجواد الذي نعمه عن الأصائب الأعداد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد مجلس yang dirahmati Allah, sidang jamaah salat maghrib, dan juga kepada seluruh para pendengar radio Baitur Rahman, mari sama-sama menjelang kita melakukan salat Isya, sambilan kita mendengarkan sedikit mauidzah hasanah ataupun isi kajian, kita tanamkan niat i'tikaf di dalam masjid agar niat i'tikaf itu diberi oleh Allah pahala yang besar. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pengajian kita yang sudah kita baca pada minggu yang lalu. Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu apa yang sudah kami baca pada penjelasan minggu yang lalu. Kita masih membahas tentang tema tentang suku atau kaum yang disebut oleh Nabi sebagai kaum yang misterius, kaum yang suatu saat nanti akan membela mati-matian pasukan Ya'juj Ma'juj. Sebelumnya kita jelaskan pada pertemuan yang lalu itu bahwa Rasulullah pernah diberi kabar oleh Jibril, di dunia ini, kata Jibril, ada dua kota yang kota itu terbuat dari 1000 pintu. Ada satu kota yang kotanya dibuat dengan 1000 pintu, dan kota yang satunya juga sama, terbuat dari 1000 pintu. Ini kita ulang kaji pada pertemuan kita yang lalu. Lalu Jibril memberitahu Muhammad, kota-kota yang 1000 pintu itu dijaga oleh Al-Harasah. Al-Harasah itu kalau kita buat makna 1000 penjaga. Dua kota, kotanya itu terbuat dari 1000 pintu, dijaga oleh 1000 penjaga. Begitulah hebatnya pengamanan ekstra yang dibuat oleh penduduk kota itu dengan tujuan agar Nabi Hud dan Nabi Soleh tidak boleh masuk. Bayangkan itu, mereka ingin berbuat kemaksiatan dengan bebas, perzinahan dengan bebas, dibuat 1000 pintu, 1000 pintu itu dijaga 1000 penjaga agar Nabi Hud dan Nabi Soleh tidak boleh masuk. Kita yakin bahwa di rumah kita, saya rasa tidak ada di dunia ini yang kotanya begitu, cuma dua kota ini. Itulah yang nanti kota itu dimiliki oleh kaum Ad dan kaum Samud. Nah, ini kita ulang kaji pada pertemuan yang lalu. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Jibril memberitahu bahwa ada di dunia ini kota yang super ketat penjagaannya, kemaksiatannya merajalela, perzinahan transparan. Dibuat pintu-pintu itu untuk tidak boleh masuk para utusan Allah. Mereka lupa bahwa malaikat maut bisa masuk tanpa pintu. Bayangkan kaum muslimin, sekuat apapun penjagaan dan pengamanan yang dibuat mereka oleh kaum Samud, mereka lupa bahwa malaikat maut bisa masuk tanpa melalui pintu. Dan alhasil kaum Ad dihancurkan Allah, kaum Samud dihancurkan Allah. Walaupun beda cara Allah menghancurkan mereka, tapi mereka mati di dalam kegemilangan, mati di dalam kegelapan. Tulang belulang mereka tak ada yang urus, daging mereka termakan oleh sinaran matahari, dimakan oleh hewan-hewan. Ini pelajaran bagi kita. Sebesar apapun yang ingin kita lakukan untuk menghindari perintah Allah, untuk tidak mengikut ulama, ketahuilah Allah punya bala tentara yang bisa mengurus kita tanpa pengamanan. Maka kaum muslimin, ini adalah pelajaran kita yang lalu. Nah, malam ini kita akan lanjutkan sedikit, tapi lebih fokus kepada makhluk Allah yang bernama Ya'juj Ma'juj. Siapakah Ya'juj Ma'juj itu? Apa yang mereka lakukan nanti di dunia? Dan fungsi apakah mereka ketika Allah sudah tampakkan Ya'juj Ma'juj di muka bumi ini? Dan pertanyaan terakhir, kalaulah mungkin waktunya memadai, kita akan lihat berapa puluh tahun lagi kah kira-kira, sebab pengetahuan ini hanya Allah yang tahu, tapi kita boleh mengira-ngira kapan Ya'juj Ma'juj itu muncul di muka bumi ini. Maka sebelumnya saya akan baca sedikit nukilan-nukilan dari Imam At-Tabari dalam kitab beliau Tarikh At-Tabari. Sama seperti mana biasa, kita akan bercerita malam ini bahwasanya wa inna Jibril alaihi salamu intalaqa bi ilaihim lailata usriya bi fil masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi masih bercerita, suatu hari, suatu malam, kata Nabi, saya dibawa oleh Jibril. Nah, ini kita mau dengar cerita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan waktu Isra Mi'raj, beliau mengalami berbagai macam peristiwa aneh. Bukan hanya peristiwa aneh, nanti beliau bertemu di Sidratul Muntaha. Itu perjalanan Nabi di muka bumi ini dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu ada pertemuan, ada kejadian-kejadian aneh. Nah, ada satu kejadian aneh yang kita mau dengar dari Nabi sendiri. Saat itu, kata Nabi, saya dibawa oleh Jibril. Jibril ada di sisi saya naik burak, maka Jibril dengan saya terbang. Nabi itu di atas langit. Maka saat itu Nabi melihat satu kelompok di bawah itu. Lalu Nabi berkata, fada'autu, aku memanggil mereka, kata Nabi. Nabi panggil mereka. Dan ketahuilah, mereka itu yang dipanggil Nabi adalah kelompok Ya'juj Ma'juj. Kita mau sedikit mendengar deskripsi tentang Ya'juj Ma'juj. Mungkin orang sering dengar Ya'juj Ma'juj, tapi banyak juga orang tidak tahu Ya'juj Ma'juj itu bagaimana modelnya. Kaum muslimin dan para pendengar Radio Baitur Rahman, ketahuilah, kalau sudah muncul Ya'juj Ma'juj di muka bumi ini, itu tanda bumi tidak lama lagi. Dia ada kode-kode khusus yang Allah berikan. Kalau di antara kode-kode itu sudah keluar, itu bumi tidak lama lagi. Entahkah 10, 20, 30, Allahu'alam, 30 tahunkah. Tapi kalau sudah ini muncul, itu tidak lama lagi. Kita sebut saja contoh yang mungkin lebih dekat dengan kita sebelum Ya'juj Ma'juj itu muncul. Salah satunya adalah Nabi pernah menyebut satu hadis bahwa nanti suatu hari nanti di bulan Ramadan itu kalian akan melihat di sisi sebelah timur, sisi sebelah barat itu ada amudan ahmara, kata Nabi. Amudan ahmara itu seperti, ya kita sebutlah, langitnya warna merah. Di bulan Ramadan, saya ambil hadis ini dalam kitab Mukhtar al-Hadis yang dinukil oleh Sayyid Al-Hashimi.
1: Jadi Nabi kasih indikasi, indikasi awal kemunculan kiamat sebelum Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa, Dabbatul Ard dan seterusnya itu. Walaupun kita tidak bahas di situ, kita bahas siapa itu Ya'juj Ma'juj. Jadi Nabi sebut bahwa nanti di sebelah barat itu kalian akan lihat Amudan Ahmara. Amudan Ahmara itu langit merah, begitu pekat merah langitnya. Maka kata Nabi, kalau dah kalian lihat itu, lihat di bulan Ramadan, ketahuilah kemarau setelah itu tidak lama lagi. Nabi suruh siapkan makanan, kumpulkan makanan untuk menyambut terjadinya kemarau yang berkepanjangan. Apakah itu terjadi atau belum, wallahu alam, tapi Nabi sudah kasih indikasi. Dan kaum muslimin, kita lihat 7 atau 8 tahun yang lalu keluarlah berita dari Badan Astronomi Amerika Serikat bahwa ada potensi sekitar 4 atau 5 tahun lagi terjadi kemarau yang berkepanjangan. Sekarang pertanyaannya, kalau kemarau itu terjadi, apa efek bagi bumi ini? Silakan buka kitab Kashful Ghaibiyah, di sana dijelaskan kalau kemarau itu sudah muncul, kekeringan akan terjadi, kurangnya air akan terjadi, dan permusuhan antara manusia semakin, mereka ya kalau bahasa kita, berkelahi untuk memperebutkan bahan pokok makanan. Kita buktikan saja, kita buktikan di beberapa wilayah Amerika Serikat hari ini mengalami kehabisan air. Kenapa? Kenapa air habis? Karena air itu dikonsumsi oleh mesin yang selama ini kita pakai, yang disebut dengan AI. Ya. ChatGPT, Gemini, apa lagi itu yang AI itu? AI itu faktanya adalah per satu hari dia menghabiskan air bersih sekitar 1 atau 2 ton air. Mesin AI itu memakan air, menghabiskan 1 atau 2 ton per hari. Tapi kita tidak bahas di situ. Saya mau bahas Ya'juj Ma'juj tadi. Kalau kekeringan ini sudah terjadi, air sudah mulai habis, disitulah nanti muncul Dajjal. Dia akan berbentuk seperti manusia. Wallahu alam, sebagai ulama mengatakan matanya 1, sebagian ulama mengatakan matanya 2 tapi tertutup 1, sebagian ulama mengatakan matanya tetap 2 tapi dia tak gunakan yang 1. Maknanya dia hanya memandang orang sebelah pihak. Setelah Dajjal itu muncul, Nabi Isa datang, barulah Ya'juj Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj ini kaum muslimin, dia dalam suatu riwayat yang saya baca, mereka itu kalau sudah keluar turun dari gunung. Setiap ada gunung di bumi, turun dia. Wallahu alam, entah bagaimana mereka berasal, entah bagaimana mereka muncul, mereka akan turun dari gunung. Dan dalam catatan kitab Kashful Ghaibiyah, Ya'juj Ma'juj itu berbentuk manusia tapi sebahagiannya bertubuh hewan. Panjangnya ada yang 2 meter, ada yang 4 meter, ada yang punya telinga besar. Bahkan dalam riwayat ulama menyebut dalam kitab Kashful Ghaibiyah, telinganya itu bisa menyelimuti tubuhnya. Jadi Ya'juj Ma'juj kalau tidur, selimutnya itulah telinganya. Lalu apa yang mereka lakukan ketika muncul? Mereka akan membawa cemeti dan menghukum secara sadis manusia yang ada di depannya. Bahkan mereka tak segan-segan memakan kita dengan mulutnya sendiri. Nah, ini sekilas saya kasih tahu, kami kasih tahu siapakah Ya'juj Ma'juj itu. Nanti kita bahas khusus ini. Ada bab khusus nanti dalam kitab ini tentang siapakah Ya'juj Ma'juj. Kita lanjut cerita tadi. Bahwa Nabi Muhammad ketika beliau melihat Ya'juj Ma'juj, Nabi bilang, "Fada'autu Ya'juj Ma'juj." Saya panggil Ya'juj Ma'juj itu, kata Nabi. Lalu apa yang terjadi? Nabi memanggil mereka ila ibadatillah azza wa jalla. Nabi suruh mereka, hai kalian, bertobat kepada Allah, tobat, beribadah kepada Allah. Lalu kata Nabi, fa'abau ayyujibuni. Waktu saya menyuruh mereka bertobat, mereka mentah-mentah menolak perintahku. Perintah Nabi tadi ditolak mentah-mentah, kami tak mau beribadah. Nah, jadi itu satu peristiwa. Kemudian setelah Nabi melihat itu, thumman talaqa bi ila ahlil madinataini. Lalu Jibril membawa saya, kata Nabi, ke suatu wilayah yang wilayah itu ada dua kota. Ada dua kota itu. Dan kota itu yang saya sebut tadi, yang punya 1000 pintu, itu kota pada masa Nabi Hud dan Nabi Saleh. Nabi masuk ke dalamnya. Ketika Nabi masuk ke dalam dua kota itu, maka kata Nabi, fada'autuhum ila dinillahi azza wa jalla wa ila ibadatihi. Maka Nabi bilang, itu penduduknya, sebahagiannya, saya panggil, kata Nabi, saya panggil. Kata Nabi, ila dinillah, ayo beribadah kepada Allah, beribadah, beribadah. Lalu, fa'ajabu wa anabu. Sebahagian kota itu, penduduknya mendengar apa yang aku perintahkan, sebahagiannya menolak. Nah, saya mau bilang begini, nanti jangan sampai orang bertanya, Tengku, penduduk dua kota ini kan sudah mati, tidak hidup lagi, sudah diazab Allah. Kenapa Nabi bisa bertemu dengan dua kota ini yang penduduknya masih ada? Andai ada orang bertanya. Mungkin ada sebagian jamaah pada malam Kamis kemarin belum mendengar kajian ini, tapi saya ingin sampaikan, dua kota yang saya sebut tadi itu, itulah dua kota yang penjagaannya ketat, punya 1000 pintu, mereka berbuat maksiat, itu semua sudah hangus, hanalinya ngabih kapukal pupabih li Allah subhanahu wa ta'ala hanaudib li. Cuma pertanyaannya, kenapa waktu Nabi datang mereka ada di situ? Padahal itu kota pada masa kaum Nabi Hud, Nabi Saleh. Nah, jawabannya adalah perjalanan Nabi ini adalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Tentu segala kejadian yang terjadi, yang Nabi alami, itu adalah berupa mukjizat. Salah satu mukjizat Nabi terbesar setelah Al-Quran adalah Isra Mi'raj. Nah, Nabi berangkat dari Makkah ke Masjid Aqsa sampai ke atas, itu semua peristiwanya dipenuhi mukjiz. Maka hana puhirin tengku menyokan mukjizat, ya hana kita mulakai dia. Itu sudah urusan Allah. Sudah ya? Sudah, kita lanjut lagi. Lalu apa yang terjadi? Nabi menyebut, fahum fid dini ikhwanuna, kata Nabi. Itu yang saya panggil tadi, kata Nabi, sebahagiannya ikut apa saya suruh, tapi sebahagian mereka nak mau mereka mengikut perintah. Maka kata Nabi, fahum fi dini ikhwanuna, itulah saudara-saudara kita. Nah, Nabi kalau sudah seiman, sehati, mereka, Nabi sebut, itulah saudara-saudara kita. Saudara Nabi itu bukan saudara yang hidup semasanya. Saudara Nabi Muhammad itu bukan yang hidup setelahnya. Tapi saudara Nabi Muhammad itu, bahkan sebelum ada dirinya, itu semua saudara Rasulullah SAW. Saudara ini maksudnya kontodara. Tapi saudara seiman. Nah, baik. Kemudian, man ahsana minhum fahuwa ma'a muhsinikum, kata Nabi, sebahagian mereka itu adalah orang-orang yang baik, dan kita harus bersama dengan orang-orang yang baik. Wa man asa'a minhum, dan mereka itu sebahagiannya adalah orang-orang yang buruk. Faulaika ma'al musii'ina minkum, dan mereka itu bersama orang-orang yang buruk juga. Setelah Nabi datang ke kota itu, Jibril mengajak Nabi lagi, Muhammad, ayo kita berangkat lagi. Maka Nabi cerita. Setelah itu kata Nabi, "Thumman talaqa bi ila al-umam thalathi." Setelah Nabi singgah ke kota tadi, Jibril ngajak lagi Nabi pergi. Apa kata Nabi? "Thumman talaqa bi ila al-umam thalathi." Saya kata Nabi tadi, saya diajak Jibril untuk bertemu dengan tiga kaum. Ada tiga kaum di dunia ini. Ini kaum yang unik, yang aneh, yang misterius. Sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa kaum itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa siapa nama kaum itu? Apa namanya? Saya sebut di sini ada tulisannya dalam kitab ini. Nama kaum itu pertama Mansakun, Mansak. Yang kedua Watafil, Tafil. Tanya panjang, fi-nya panjang, Tafil. Yang ketiga Taris. Ini kaum ini saya cari saya cari referensi tentang tiga kaum ini, sulit saya dapati karena tidak ada, tidak dapat. Sebagai ulama menyebut kaum ini tidak nampak dia. Dan hebatnya kaum muslimin, kaum ini nanti keturunannya itulah yang akan menjadi penghancur dunia, yang membuat hancur dunia ini, itu dari kaum itu. Jadi siapa saja nama kaumnya itu? Yang pertama Mansak, Mansak, M-A-N-S-A-K, Mansak. Satu Tafil, Taris. Tiga. Lalu Nabi menyebut fada'antuhum dinallahu ila wa ila ibadatihi. Nanti datang ketiga kaum itu, Nabi panggil, kalian bertaubat pada Allah, beribadah pada Allah. Lalu apa kata Nabi? Setelah diajak mereka bertaubat yang tiga kaum tadi, kata Nabi, fa'ankaru ma da'autuhum ilaihi. Mentah-mentah mereka menolak, kami tidak mau ikut. Bukan seperti dua kota tadi, sebahagian mau ikut, sebahagian tidak. Ini betul-betul menolak, mentah 100%. Tidak ada kebimbangan untuk menolak, menolak Nabi Muhammad. Fa'ankaru, Nabi sebut fa'ankaru. Beda dengan yang Nabi sebut tadi fa'abau. Coba perhatikan bahasa Arab. Ada fa'angkaru, ada fa'abau. Yang ibarat mesti kita yang terpakat dengan payuh bu. Ligo jangan kali payuh bu nunggu. Ya ada payuh bu dia. Bekli ilung katrawa. Itu namanya fa'abau, dia menolak. Tapi ada orang kita sebut, ayo kita makan. Tak mau saya makan, makan sama kamu itu rugi. Itu menolak, tapi mengingkar. Menolak dengan satunya menolak dan mengingkari itu beda. Ada orang menolak dia nak mengingkar. Sama lagi orang kita nyocit, waktu ada bekat sama yang menolak dihentim sama yang, tapi dia tak mengingkari. Nyamananku. Ya wak dengar aku pada lagi lagi hat, walaupun di telam lagi DP, waktu ada bekat sama yang. Baiklah, belum tengok dia. Dia menolak tapi tidak mengingkari. Nah, kalau kita ajak orang Israel sholat, dia menolak dan mengingkar. Nah, beda kan? Nah, beda? Beda. Nah, dua kaum tadi yang Nabi ajak tadi, kedua-duanya tidak mengingkari, tapi menolak. Nah, yang ini, tiga kaum tadi, yang Nabi sebut tadi, fa'angkaru, mereka menolak perintahku, mengingkari perintahku. Sudah. Kemudian maka setelah itu fakafaru billahi azza wa jalla wa kadzabu rusulahu. Sudahlah mereka mengingkari mereka mendustakan kerasulan para rasulnya. Setiap rasul datang didustakan, mana ada bohong, bohong. Nabi Adam bohong, Nabi Idris bohong, Nabi Nuh bohong, bahkan kau Muhammad bohong. Fakadzabu rusulah. Mereka menolak kerasulan, kerasulan Nabi. Nah, kaum muslimin, disinilah kita tahu ternyata Nabi menyebut yang tiga kaum tadi itu, mansak, tafil, taris, itulah bahasa Nabi. Fahum ma'aya juja wa ma'juja. Mereka lah yang nanti akan mengikut kelompok Ya'juj Ma'juj. Nah, itu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah mereka sudah hadir? Sudah. Yang mana yang sudah hadir? Yang kelompok tadi, yang tafil, pulang munau, mansab, kemudian taris, itu sudah hadir. Sudah ada. Tapi kita nak tahu, wallahu alam, apakah mereka berwujud atau Nabi hanya menyebut karakter orang yang sama seperti ini? Kita tidak tahu. Nah, kaum muslimin, nanti Ya'juj Ma'juj itu pasukan-pasukan intinya adalah mansab dan taris. Jadi berhati-hatilah terhadap sikap-sikap Ya'juj Ma'juj itu, sebab salah satu sifat Dajjal itu adalah memutarbalikkan sesuatu yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Sekarang saya mau tanya, sudah adakah orang seperti itu di dunia ini? Jangan sebut di dunia lah, di tempat kita sendiri atau di Aceh ini, adakah suatu kelompok atau orang yang mencoba membuat kebaikan berubah menjadi keburukan dan membuat keburukan menjadi kebaikan?

Nafi itu tiga ya. Nah, mungkin kita sudah tahu semua. Sudah ya? Nah, kemudian kaum muslimin, Nabi melanjutkan fa idza ma raghabat asy-syams rufi'a biha min sama' ila sama' fi sur'ati tayranil malaika. Nah, ini pembahasannya sudah lain sedikit. Nabi menyebut bahwa nanti apabila terbenamnya matahari, diangkatlah matahari itu oleh Allah ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, empat, lima, sampailah nanti fi sur'atin tiranil maraika, ke langit ketujuh. Dan matahari itu menuju langit satu, dua, tiga itu dengan kecepatan malaikat. Perginya matahari menuju ke hadirat Allah itu perginya mencapai satu derajat dengan kecepatan malaikat. Mungkin sebagian jamaah tidak tahu bagaimana malaikat itu cepatnya pergi. Saya berikan contoh saja. Suatu hari ada seorang nabi bertanya kepada malaikat maut. Nabi itu bertanya, hai malaikat maut, bagaimana cepatnya engkau mengangkat nyawa manusia? Kiban cara rone wate katru fitro hamba Allah kamati. Kiban cara ne cok nyawongnya. Kalaulah ada 100 orang yang mati, bagaimana engkau mencabut nyawa manusia? Malaikat maut menjawab, saya mencabut nyawa manusia itu sama seperti mengutip kotoran di atas pinggan nasi, pinggan piring. Kita kalau makan nasi itu kan nampak ya, kalau yang kotor-kotor tak cabut. Begitulah malaikat maut kalau ambil nyawa manusia. Dan satu detik tertariknya nyawa manusia itu bisa ratusan dan 300 lebih manusia meninggal satu detik. Begitulah cepatnya malaikat maut mengambil nyawa manusia. Bayangkan sekarang kita berada di pukul berapa sekarang? Kita sebutlah sekarang pukul 7.20. Pukul 7.20 itu berapa orang yang mati di dunia ini? Semuanya dengan cepat malaikat maut mengambilnya. Kedua, kita kasih contoh. Jibril alaihissalam membawa Nabi Muhammad mulai sebelum subuh sepertiga malam. Kecepatan Jibril membawa Nabi Muhammad itu, kalau kita pakai bahasa matematika, menghitung perjalanan Nabi mulai dari Makkah ke Baitul Maqdis memakai rumus kecepatan cahaya, Jibril bisa membawa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya perlu waktu 0,002 detik. Bukan 2 detik, 0,002 detik. Berarti berapa? Ini bayangkan dulu. Jibril membawa Rasulullah. Andai kecepatan Jibril itu bisa dihitung dengan kecepatan cahaya, rumusnya kita pakai, ambil kecepatan cahaya, rumusnya kita hitung pergerakan Jibril, maka keluar hitungannya 0,002 detik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan 2 detik kaum muslimin, 0,002 detik. Tapi yang Jibril gunakan kekuatan itu bukan kekuatan cahaya, ratusan cepat, lebih cepat dari cahaya. Dan Allah membuat makhluk yang cepat itu yang nanti kita akan naik ke dalam surga, yang namanya buraq atau barqun, kilat. Begitulah Allah membuat makhluknya yang luar biasa. Maka matahari diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh dengan kecepatan malaikat. Saya ingin singgung sedikit pelajaran yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, kalau tidak salah saya itu 3 atau 4 kali pertemuan yang sudah di belakang, kita sudah bahas matahari yang kita lihat hari ini itu sebelum terbit fajar Allah memanggilnya

matahari pergi ke hadratnya untuk melapor, ya Allah, apa perlu saya terbit besok atau saya berbalik arah untuk terbit di wilayah yang lain. Kata Allah, kau terbitlah seperti mana biasa. Jadi orang tanya, kadang-kadang setelah kita surah begini orang tanya, Tengku, mana mungkin matahari bisa pergi-pergi? Tadi pagi saya lihat matahari masih di atas. Bertentangan, ya, bertentangan. Dalam kitab ini disebut matahari itu sebelum terbit, misalnya besok terbit, itu dipanggil oleh Allah dan melapor pada Allah, ya Allah, apakah perlu saya esok keluar seperti mana biasa atau di tempat yang lain? Kata Allah, kau terbitlah seperti mana biasa. Jadi orang tanya, kok dia pergi? Padahal tadi pagi saya lihat matahari masih. Kaum muslimin, terpanggilnya makhluk-makhluk Allah itu bukan sesungguhnya pada zatnya. Kadang-kadang Allah memanggil secara ruh. Coba lihat baik-baik. Ini kan makhluk Allah, ya. Air ini makhluk Allah. Dan air ini bisa bicara dengan Allah. Dia punya zat yang sama seperti kita yang disebut ruh. Tapi bukan ruh di sini. Ruh itu hanya untuk manusia dan hewan. Oke, saya sebut contoh. Tongkat Nabi Muhammad yang Nabi khutbah Jumat, yang waktu Nabi melepas, menangis dia minta pada Nabi, tolong Nabi pegang saya terus, saya tidak mau pisah dengan kau. Tongkat bisa bicara dengan Nabi Muhammad. Semua benda itu ada ruhnya. Bedanya, kita disebut ruh, mereka disebut selain ruh. Maka matahari begitu juga. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, karena waktu kita sudah habis, inilah pelajaran terkait tentang tiga kaum yang akan mengikut Ya'juj Ma'juj. Maka kaum muslimin, hikmah dari pelajaran kita malam ini adalah jagalah iman dengan baik, bacalah Quran sedalam-dalamnya, insyaAllah kita tergolong orang-orang Islam yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo dan Chappell Roan akhirnya mengumumkan kolaborasi epic mereka dalam versi remix lagu Expectation yang merupakan bagian dari album ketiga Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dan remix ini akan dirilis bersama video musik yang akan digarap oleh sutradara Bardia Zainali.
1: Info Pro 2.
0: Sukses jadi number 1 di Billboard 200. Taylor Swift juga sukses menguasai Billboard Hot 100 lewat Patient Zero yang bertahan di posisi number 1 untuk minggu keduanya berturut-turut. Pencapaian ini diraih hanya sepekan setelah lagu tersebut debut di puncak dan menjadi lagu number 1 ke-16 sepanjang karir Taylor Swift.
1: Info Pro 2.
0: Ada Calvin Verdong yang resmi mencatatkan sejarah sebagai pemain berpaspor Indonesia pertama yang tampil di UEFA Champions League. Back timnas Indonesia itu menjalani debutnya bersama Lille saat menghadapi Arsenal di Emirates Stadium London pada Rabu dini hari tadi. Verdong masuk sebagai pemain ganti pada menit ke-76 untuk menggantikan Romain Feyenoord.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, selamat sore teman perdue. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
0: Iya benar.
1: Ya, semua perdue selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Ellen dan juga Edit pastinya.
0: Yo, apa kabar kamu teman perdue dimanapun kamu berada? Semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja di
1: mana. Betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman perdue. Yes. Saatnya untuk Edit dan Ella nemenin kamu di seluruh Indonesia.
0: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang udah capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: Chat masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, sekarang malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang.
0: Asik.
1: Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Seba Al-Ghazel.
1: Halo Zael.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah itu Korea. Apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hai. Iya, iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
0: Halo. Gimana kabarnya?
1: Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Kemana, di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu.
2: Selatan Jepang.
0: Oh, itu deket apa berarti kota besarnya itu?
2: Kota
0: apa?
2: Besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka okay.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
1: Oh wow, jadi, lumayan ya.
2: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh iya benar, masih lumayan ya.
0: Masih lumayan bro.
1: Iya, benar. Dan di sana masih ini nggak sih cuy, banyak yang ngedrift gitu nggak sih?
0: Itu terlalu film mas.
1: Sorry.
0: Terlalu film mas.
1: Gue coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang
2: rekor. Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto nggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke, okay. Oh iya, jadi kalau di sana gimana coy, lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, okay. Alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. And bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik, lebih tepatnya karena kampusku juga terlalu sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga tapi kayak lebih internasional, jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja bisa dibilang. Kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah. Karena tambah lagi ini kota kecil, kotanya nggak terlalu gede. Dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya, awalnya bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya, oke.
2: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
0: Oke.
2: Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitulah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Jadi environment for music is really open gitu. I am really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama itu aku single pertama rilisnya di Indonesia.
1: Oke.
2: Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta di Indonesia. Gitu. Dan Untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Oh, wow. Asik sih. Iya. Dan emang lu langsung dapat influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: Iya.
1: Lumayan. Oh, JKT 48.
0: Enggak bukan JKT dong. Bukan JKT. Ya,
1: kan maksudnya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka.
1: Udah. Udah jauh-jauh. Influence-nya JKT 48. Ada Zico Shokai-nya. Gak ada Zico Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Mm-hmm. Terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia.
0: Okay.
2: Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
1: Oh, okay.
2: My number one favorite artist of all time.
1: Okay.
2: Mungkin many people are. Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya.
2: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun berhenti, terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya buka bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya. Yeah. Iya, benar.
2: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les not balok, belajar not balok, tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6.
0: Oke.
2: Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Jadi, disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
0: Okay.
2: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. Pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Wow. Alright. Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu.
1: Iya.
0: Kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan apa ya, musik dan the entertainment industry.
0: Mm-hmm.
2: Bokap tuh nggak pernah, he's very apa ya, keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasalah kayak you wanna show it your family,
0: yeah.
2: Orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak ya yeah, bagus, oke. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
0: Oke.
2: Yang gue dapatkan.
0: Benar-benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh, Mbappe
2: itu.
1: Kilian Mbappe.
0: Salah, Kilian Mbappe.
1: And every country.
2: Semua dari semua benua di dunia ini aku udah.
1: Oke. Okay. Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
2: Yes, specifically di Kobe.
1: Gila.
0: Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada
1: pasti. Ada coy.
0: Yeah.
1: Di toko.
0: Iya, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Yeah. Gojira.
0: Dan long story short, akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
1: Betul, judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105.
1: Atau yang mau just tip mungkin ke...
0: Gak usah, gue buka just tip.
1: Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC
1: Music, live chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya. Nggak beneran
0: masa?
1: Ternyata. Gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede? Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya, cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
1: Oh, nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
0: Bukan.
1: Yeah.
0: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan. Kan romance gitu buatnya.
0: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance ya, mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya, iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
1: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah okay. Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang apa namanya bertutun gitu kayak.
1: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline.
1: Oh.
2: Storyline dari awal lagu sampai sebenarnya nyambung gitu.
0: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, yeah, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Oke. Okay, mungkin alright. Kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification.
2: Notification.
1: Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
2: Oke, okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah ngomongin itu kayak ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
1: Oke.
2: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih. Oke.
2: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna Genius ternyata ya.
0: Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya,
0: berarti ya.
1: Oke.
2: Ini buat semua orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama bang.
1: Apa?
2: Di like doang, bener.
1: Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WK lah.
1: Nah itu masih oke okay tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting. Di lagu Notification ya, ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu ya sesimpel bakal dibales untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibales ini apa ya gue balesnya gitu ya.
2: Iya
1: gak sih?
2: Dari lagunya itu sebenarnya itu benar.
1: Iya kan?
0: Benar. Oh, wow, alright.
1: Ini
0: mungkin apa ya kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagu.
0: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
1: Iyalah,
0: gitu kan.
1: Iyalah.
0: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap iya dibalas kan tulisannya. Bener. Kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi
0: nah,
1: gitu kan.
0: Itu dia.
1: Iya. Yeah,
0: oke. Okay. Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, mm-hmm, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
2: Okay. Ini special song that I wrote with my sister. Mm-hmm. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, mm-hmm, gitu kan. Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya.
1: Yeah.
2: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
2: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
2: Nah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
1: Oh,
2: karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oh.

0: apa orang ini gue nggak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus lo, nggak usah balas lah. Jadi gimana sih? Gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, ya, udah gak usah dibalas.
2: Iya. Ya kan udah terjadi juga.
1: Ya udah terjadi, gitu. bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream.
2: Ya. Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, yeah. Menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
2: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
2: Sedas.
1: Tawa lo, Gazel lo. Tawa aja lo. Malu.
2: Alright,
1: oke. Ke lagu yang ketiga. ILY atau I Like You. Nah, ini tentang apa, Gazel?
0: ILY ini adalah setelah Just Dream gue akhirnya move on.
1: Uh-huh.
0: Mulai PDKT sama orang baru, ya kan?
1: Okay.
0: PDKT sama orang baru tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh. Oke. Okay.
0: Eh, confess-nya lewat lagu ini gitu.
1: Oh,
0: I see. Hmm. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025.
1: Yeah.
0: Lewat lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Hmm. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis. Jadi dia sampai sekarang enggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Oh,
0: jadi,
1: wow. Alright.
0: Wow,
1: bener.
0: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Hampir. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
2: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake. Iya.
2: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
0: Yes.
1: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya I love itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
2: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
1: Mm-hmm.
0: Pastinya kalau misalnya apa ya mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
0: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue dengan kamu itu suka.
1: Benar.
2: Alright. Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini ada Fly Away.
0: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY.
1: Mm-hmm.
0: Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
0: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini.
1: Oke.
0: Gitu. Okay. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Jadi ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
2: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
2: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Yeah. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
0: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh. Sama siapa?
2: Chris John.
1: Abis drama gue dong.
2: Oke.
1: Oke, lo ditonjok nih ceritanya ya.
0: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu setelah pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
1: Oke.
0: Temen gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah.
1: Hmm.
0: Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar, kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
1: Okay.
0: Dan pada momen itu gue langsung reflect ke diri gue, selama ini gue ditolak terus.
1: Emang
0: ya, untuk kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar atau ada apa sih dengan gue gitu membuat.
1: Oh ngerti, gue ngerti. Ya. Berarti Ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang

0: salah dari gue sebenarnya gitu ya.
1: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini tuh ada lirik yang berbunyi kayak "You promise me you will make a paradise", karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget, to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu. Ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
2: Alright.
0: Gila guys. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
2: Benar-benar. Iya. Benar-benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantis gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
1: Ya.
0: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya.
2: Ada band, itu lagunya lain, orang lain. Iya,
0: benar-benar.
2: Foolish Man. Benar, kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
0: Ini bikin yang English.
2: Yeah. Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
0: Oh, oke.
2: Just a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
0: betul, doi ya. Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
2: itu
0: nih.
2: Itu dia.
0: Ini dari Gazelle nih pastinya.
2: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film nih.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa, itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapet tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapet tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan denger lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya.
1: Betul.
2: Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih writing.
1: Okay.
0: Iya, benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English, jadi emang lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Iya sih. Karena mungkin dari secara padan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu loh. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak kayak rasa connected banget lah.
0: Iya. Karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya. Dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar. Iya, itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Mau beli asbun dikit ya.
1: Iya kan. Apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, segigih itu dia.
0: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri gitu?
2: Oke. Okay. Untuk Gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Kalau
2: soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya. Which semua itu harus sakset dikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
0: Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam misalnya.
1: Buset. Berulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan? Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting sampai jam 3 juga kalau enggak salah atau no. Ya jam 2 lah, jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang rumah jam 1 pagi. Jadi kayak
1: wah gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa. Gue cuma dikasih lihat draft posternya kayak apa, sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Gokil. Berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
0: Bisa di streaming ya.
2: Udah ada.
0: Jadi mungkin buat kamu teman Prodo yang penasaran kira-kira ada di scene apa, bisa ditonton ya.
1: Nah, di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah, itu dia. Motor ya.
1: Film Dylan ya?
0: Salah. Bukan ya, sorry. Gua mau ke situ loh. Iya. Gua mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Apa Milea ya? Sama Mile ya. Salah film.
0: Kejadian
1: motor itu, ya. Sama Gumbar itu.
0: Iya, bener sih.
1: Iya, salah sih.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh, Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya. Kalau suatu saat Kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Good question. Kalau bermimpi yang besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County. Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya, atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: Lain many more lah, banyak.
0: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya.
2: Iya.
1: Alright. Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari
0: Alright.
1: ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini panjang tapi coba gua ringkes aja ya.
1: Boleh. Apa intinya? Boleh.
0: Alright, jadi kan emang si Gazel ini udah.
1: Gak usah ditulis. Gak sepanjang itu.
0: Gak sepanjang itu. Gitu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Yeah.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen yang mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya, homesick. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke.
2: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah biasa aja. Ya. Mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti. Pasti.
2: Wow, mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga
1: sate,
0: ya di sana.
1: Ya. Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, sedikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
0: Oke lah ya.
1: Oke. Terus.
2: Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya? Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house,
1: rumah.
2: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajari sendiri.
0: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Iya.
0: Benar.
2: Adulting biasanya.
0: Adulting. Betul. Gitu ya Lara ya, semoga tadi dijawab ya.
1: Semoga menjawab ya dari Gazel tadi ya.
0: Benar. Oke, terakhir ya mungkin dari lu ada yang pengen disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lu mungkin Gazelicious.
2: Gazelicious.
1: Gue mikirin nih.
2: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada. Thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
2: Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak
0: iya.
1: Itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin mau yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
1: Oke.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas. Dan Instagram @sefalgas.
0: Alright. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel @sefalgazel.
0: Sefalgazel. Bisa ditonton MV ini di situ.
1: Yo, lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
0: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: So, thank you banget Gazel udah menyempatkan dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright.
2: Bye, thank you.
0: Thank you, thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini yes. bersama Gazel. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, okay, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga Gazel.
0: Pamit. Bye-bye. Music Life Chat. 3

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Radio 2,6 MHz program 2 dari Banda Aceh, teman Pro 2. Baru saja kita ikuti Music Live Chat langsung dari RRI program 2 Banda Jakarta. Kita kembali ke studio RRI program 2 Banda Aceh. Teman Pro 2, suasana malam kamu masih bareng saya Rahman Akbar, yang mana yang menemani suasana malam kamu hingga sampai di penghujung acara, sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kamu mungkin yang masih menjalani aktivitasnya di malam hari ini, tetap semangat ya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan juga untuk kamu mungkin yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita menyenangkan. Sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, informasi-informasi aktual coba kami temani nanti ke ruang dengar Anda ya. Untuk Anda yang lagi santai nih, lagu-lagu hiburan coba kami temani kembali. Dan juga info-info aktual nanti akan kami temani juga suasana malam kita semua. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM 92,6 MHz program A2 RR Banda Aceh, teman Pro 2. Coba kami temani kembali info-info aktual ya, untuk menemani suasana malam kita semua. Info kali ini teman Pro 2 dari Persiraja Banda Aceh diberitakan Presiden Dekgam Banda Aceh Nazaruddin Dekgam memastikan penyerang asal Pantai Gading Dijaka Junior Tori harus dicoret dari skuad Laskar Rencong, teman Pro 2. Keputusan tersebut diambil karena sang pemain dinilai tidak menunjukkan perkembangan yang dan performa sesuai harapan tim. Dega mengaku sangat kecewa dengan penampilan Dijaka Tori. Ia bahkan secara terbuka mengakui Persiraja melakukan kesalahan dalam merekrut pemain tersebut dan berencana mencari pengganti lebih baik saat jendela transfer dibuka. Pernyataan tersebut disampaikan Dega saat diwawancarai wartawan sesuai menghadiri seminar di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI di Warkop Sidik, Lambuk pada Banda Aceh pada Rabu 14 Oktober 2026. Dan ia menegaskan pencoretan Dijaka Tori atau striker asing bukan lagi sebatas kemungkinan, melainkan keputusan yang harus diambil demi menjaga performa tim. Menurut Degan, teman Pro 2, performa Dijaka tidak menunjukkan perkembangan yang berarti selama perekrutan Persiraja. Karena itu manajemen akan mencari pemain yang dinilai lebih mampu berkontribusi bagi tim. Dega juga memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap perekrutan pemain. Ia berkomitmen menjawab kritik masyarakat Aceh agar Persiraja dapat tampil lebih baik pada kompetisi musim ini. Di sisi lain juga Dega menyatakan kepercayaan kepada pelatih baru Emre Duan. Ia berharap kehadiran pelatih tersebut mampu membangkitkan para semangat pemain yang sempat mengalami penurunan kepercayaan diri. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan saja nanti dengan dibuka jendela transfer baru, pergantian skuad bisa menghadirkan striker asing lagi yang kembali bisa memperkuat Persiraja, dan striker asing yang direkrut nanti kita berharap meninggal tajam ya, dan bisa menghasilkan gol banyak. Teman Pro 2, nanti kami akan hadirkan kembali ya, informasi-informasi menarik lainnya tentunya untuk kamu yang masih melanjutkan suasana malam. Selagu-lagu hiburan coba kami temani kembali, mudah-mudahan saja bisa membangkitkan suasana malam kita lebih menyenangkan. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh, tema 92,6 MHz.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Lagu-lagu hiburan mengantar kita pada pukul 21.57 menit waktu Indonesia Barat. Dan coba kami temani kembali info-info aktual untuk menemani suasana malam kita semua teman Pro 2. Info kali ini dari dunia bola Liga Inggris seperti diberitakan. Gelandang Manchester United Andre Santos mengutarakan dukungannya untuk Michael Carrick. Ia dinilai bahwa para pemain Setan Merah masih percaya pada sang pelatih di tengah isu-isu pemecatannya. Komentar ini disampaikan Santos seusai pertandingan Liga Champions antara Atletico Madrid versus Manchester United. Di pertandingan ini, Setan Merah tumbang dengan skor 2-0 dari tuan rumah. Kekalahan ini membuat MU tidak pernah menang di 5 laga terakhir mereka di semua kompetisi. Situasi ini membuat posisi Michael Carrick sebagai pelatih kepala MU diguncang isu pemecatan. Mendengar rumor-rumor itu, Santos memberikan dukungan penuh kepada Carrick. Ia menyebut bahwa sang pelatih masih dipercaya oleh seluruh pemain Setan Merah. Dan di sisi lain, teman Pro 2 dalam wawancara di CBS Sport, Santos menegaskan bahwa skuad Manchester United yakin Michael Carrick adalah sosok yang tepat untuk melatih Manchester United. Ia percaya pelatih berusia 45 tahun itu akan membimbing Setan Merah keluar dari situasi sulit yang sedang mereka alami saat ini dan kembali meraih kemenangan. Teman Pro 2, demikian info-info aktual yang sangat viral ya mengenai kepelatihan Carrick ya di Manchester United. Memang beberapa hari ini diisu-isukan dengan proses pemecatan ya. Tapi banyak anak-anak dari pemain MU yang meyakini bahwasanya Carrick masih bisa mempertahankan MU dan layak memimpin MU agar bisa keluar dari zona kekalahan ini ya, teman Pro 2. Dan kita berharap nanti MU bisa kembali cemerlang dan juga bisa kembali memenangkan laga-laga selanjutnya ya. Dan kita berharap ada perubahan stigma yang bisa berjalan di MU dan mudah-mudahan juga kemenangan mengiringinya MU kembali di pertandingan ke depan nanti. Teman Pro 2, pukul 22 waktu Indonesia Barat, untuk kamu yang masih menikmati suasana santai, coba kami temani kembali ya lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan saja bisa menghibur suasana malam kita lebih bersemangat lagi. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Produa di manapun Anda berada, beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, dan mudah-mudahan saja bisa menghibur suasana malam kita lebih menyenangkan. Teman Produa, pukul 22 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Coba kami temani kembali ya suasana malam kita semua, teman Produa, dengan kembali menghadirkan info-info aktual. Info kali ini coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Jakarta. Seperti diberitakan teman Produa, polisi menyebut 8 orang terluka akibat ledakan yang terjadi di Pasar Cimanggis, Tangerang Selatan. Para korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Dari dokumentasi yang diterima detik.com, para korban sempat tertimpa reruntuhan toko yang ambruk. Petugas pun mengevakuasi para korban untuk dilarikan ke rumah sakit. Demi Bambang, salah satu korban yang selamat, mengatakan juga belum merinci asal dari mana ledakan itu. Pihak kepolisian saat ini bersama petugas lainnya masih berada di lokasi kejadian. Teman Produa, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda mengenai tragedi ledakan yang terjadi di pasar Cimanggis ya, tepatnya di wilayah Tangerang Selatan. Teman Produa, nanti kami akan hadirkan kembali informasi-informasi aktual lainnya ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, Intiman Pro 2, single hiburan mengantar kita pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalannya lancar. Dan untuk kamu yang ingin menikmati suasana istirahat malam hari ini, teman Pro 2, langkah baiknya sebelum istirahat, kamu bisa luangkan waktu sejenak ya untuk memastikan semua pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci. Dan juga bisa meluangkan waktu untuk memastikan kendaraannya sudah masuk ke dalam garasi. Jika semua kondisi sudah aman, baru kamu bisa menikmati suasana istirahatnya dengan nyenyak. Dan sembari menemani suasana istirahat kamu, teman Pro 2, lagu-lagu hiburan, musik jazz musik, maksud kami, akan kami temani suasana malam kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: teater satu. Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: ini.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
4: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
3: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
4: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
3: Kamu gak peduli ya sama aku.
4: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
5: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman.

Bersama Pro 2 di Barapan Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini, edisi Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Dan insya Allah kami akan kembali lagi bersama Anda esok pagi pada pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Banda Aceh, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman perdua dimanapun kamu berada. Kembali program Madura RRI Banda Aceh mengudara untuk sepanjang hari ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah program Madura RRI Banda Aceh, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang hadirin dan juga para pendengar Radio Baitur Rahman RRI Banda Aceh dan juga yang menonton di live streaming, pada subuh kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, khususnya subuh Kamis, tentang kajian akhlak. Kesempatan kali ini saya akan menggunakan kitabnya Minhajul Abidin Ila Jannati Rabbil Alaminnya, kitab Imam Al-Ghazali, tentang masalah dosa dan cara bertobat daripadanya. Karena di antara hal-hal yang mesti disegerakan, daripada beberapa perkara yang mesti disegerakan, di samping hal, ada empat hal atau lima hal yang lain yang mesti disegerakan, salah satunya adalah bertaubat di saat kita melakukan dosa. Kullu bani Adam khata wa khairul khata itawabun. Setiap manusia itu ada dosanya, dan sebaik-baik mereka yang melakukan dosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal khuruju 'anil dzunubi wat takhallus minhu. Adapun cara berkeluar daripada dosa dan membersihkan diri daripadanya dosa, fa'lam anna dzunuba fil jumlati thalathatu aqsam. Secara umum dosa itu terbagi kepada tiga kelompok. Ahaduha tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala min salatin aw shaumin aw zakah. Yang pertama, dosa itu ada dalam bentuknya meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada kita. Di antaranya salat, puasa, zakat, kifarat dengan segala bentuk kifarat, dan hal-hal yang lainnya juga seperti haji bagi mereka yang mampu. Ini termasuk dosa dari segi dia meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik salat langsung kita tinggalkan sama sekali, tidak kita lakukan salat, atau salat kita lakukan namun tidak sesuai dengan rukun dan syarat, sehingga salat yang kita laksanakan itu tidak dinilai sah dari segi syarat. Itu termasuk juga meninggalkan salat. Maka secara tidak sadar, karena tidaknya ilmu atau kurangnya ilmu, kurangnya belajar ilmu tentang fiqahnya salat, sehingga tidak cukup syarat atau rukun dari salat yang kita laksanakan. Pada akhirnya salat ada tapi sama seperti tidak ada, sehingga dihukumi dosa dari segi meninggalkan kewajiban. Apalagi tentang salat. Salat ini adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Salat itu tiangnya agama. Kita mau lihat seseorang itu beragama, lihat pada salatnya. Dia salat maka dia beragama. Sungguh sangat disayangkan di saat ramai anak-anak muda atau anak sekarang, bahkan orang-orang tua, dia melalaikan salat, mengabaikan salat dengan senang hati dia. Tinggal aja sembahyang, lalai di kedai, lalai di jalan, dengan fenomena-fenomena ikut mengikut sekarang, yang lalai dengan di tangan bak jalan, gowes waktu sore,
sampai maghrib masih di jalan dengan sepedanya. Kemudian ada yang lari-lari di waktu sore sampai hilang waktu maghribnya. Itu sungguh sangat disayangkan di saat salat menjadi identitas kita orang yang beragama, tapi ditinggalkan dengan seenaknya saja. Ini yang sungguh sangat disayangkan. Apalagi negeri kita negeri syariat, yang melanggar syariat, contohnya salat, nampak dengan terang menderang. Itu termasuk dosa. Dan juga puasa, yang khususnya puasa Ramadan, zakat, baik itu zakat badan yakni fitrah ataupun zakat mal dari segala bentuk malnya, dan kewajiban-kewajiban yang lain, ini termasuk dosa yang pertama. Cara takhalus, cara membersihkan diri daripada dosa tersebut, yakni bertaubat, fataqdi ma amkanaka minha, dan juga mengqadanya sebisa mungkin, bukan semau mungkin, tapi sebisa mungkin. Di saat ada waktu luang, maka kita diwajibkan untuk mengqada salat kita, bukan bermakna semaunya. Nyok uronyo takqada saboh salat besok saboh lusa saboh, sedangkan salat yang kita tinggalkan sudah banyak. Maka dari segi fikah, salat yang kita tinggalkan itu terbagi dua. Ada yang kita tinggalkan secara sengaja, tidak ada udzur sama sekali. Ada yang kita tinggalkan bersebab dengan udzur, tidak sengaja. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Contohnya karena kelupaan atau karena tertidur yang tidak disengaja, tertidur memang tidak bangun. Malam hanate ternyata kabungoh, sebagaimana yang diberlakukan tasyri' pada Rasulullah sebagai bentuk syariat. Rasulullah pernah tidak bangun di waktu subuh dengan para sahabatnya, jaga wateka su'um matauro. Ini bentuk tasyri', gepedah syariat bak getanyo, bahawa bila terjadi tinggal salat karena tidak sengaja, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah, kemudian waktu bangun Rasulullah mengajak semua para sahabat untuk mengqada salatnya. Ini dalil wajib mengqada salat. Itu tidak sengaja karena tertidur, apalagi yang sengaja. Maka bahkan lebih lagi diwajibkan untuk mengqadanya. Maka ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Tata cara mengqadanya, salat yang kita tinggalkan secara tidak sengaja, ini wajib mengqada, tapi tidak diwajibkan untuk segera mengqadanya. Sehingga ada kelapangan bagi kita mengqada satu hari satu salat, kemudian satu waktu kita salat wajib, kita membarenginya dengan qada satu salat. Tapi kalau salat yang kita tinggalkan itu sengaja, memang kita tinggalkan secara sengaja, kita duduk-duduk saja tidak salat, waktu maghrib dan nyoduk bak kedai kopi sampai hilang maghribnya, sengaja kita tinggalkan. Atau waktu bangun subuh, kita sudah bangun kalon HP sampai gaduh subuh, tupu-tupu tiga kali lewat subuh. Ini namanya tinggal secara sengaja. Kewajiban mengqadanya pun wajib dengan segera. Bahkan tidak boleh melakukan hal yang lain sebelum mengqada salatnya. Termasuk tidak boleh melakukan perkara sunat. Hanjib pubut ilai buk sunat menyogolom qada salat yang kita tinggalkan secara sengaja. Yang ketentuan mengqada salat yang kita tinggalkan secara sengaja. Maka yang pertama dosa tidak melaksanakan salat, kemudian ditambah lagi dosa tidak mengqadanya dengan segera. Dosa lagi kalau kita melakukan perkara yang lain sehingga menjadi tertunda salat qada yang mesti kita segerakan. Itu hal-hal yang
kewajiban yang kita tinggalkan, kewajiban Allah Ta'ala yang dibebankan kepada kita yang kita tinggalkan disebut dengan dosa, maka caranya mengqada ma'amkana, mengqada sebisa mungkin, bukan semau mungkin. Kadang-kadang aronyo kada sabo, singoh sabo, minggu, tiga minggu sabo qada, padahal kadang-kadang ada salat yang ditinggalkan secara sengaja. Itu yang pertama. Wasani zunubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala kasyurbil khamri wa darbil dhamiri mazamiri wa aklir riba wa nahwi dhalika. Dosa bentuk yang kedua adalah dosanya antara kita sebagai makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti meminum khamar, memainkan alat musik, makan riba, dan semisal demikian. Melakukan perkara-perkara yang dilarang. Tadi meninggalkan yang wajib. Ini melakukan perkara yang dilarang, yang diharamkan dalam syariat. Jib imabu, sabu-sabu kalau sekarang, ganja, dan dengan sebagai bentuknya. Makan riba. Dan itu disebut dengan dosa, dosa antara kita dengan Allah. Bagaimana cara taubatnya? Fatandamu ala dzalika wa tuwattanu qalbaka ala tarkil audi ila misliha abada. Yakni menyesali terhadap apa yang telah kita lakukan dan memantapkan hati kita untuk tidak akan pernah mengulanginya kembali. Benar rasa dalam hati penyesalan bahwa dosa telah kita lakukan, dan juga memantapkan hati, azam dalam hati tidak akan kita ulanginya lagi. Itu cara taubat kita yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkara haram. Maka di saat kita merasa diri kita ada rasa penyesalan, itu termasuk hal yang masih bisa dimaafkan. Maka dalam sebuah hadis disebutkan arba'atun minasyqa, ada empat perkara itu tanda celaka. Makna tanda celaka ini tidak ada lagi rahmat daripada Allah untuk dirinya. Getanyo munyokana perkaranyo, hati getanyonyo kahanali urusan dengan Tuhan. Maknanya tidak ada lagi rahmat. Sudah tanda celaka, ditakutkan meninggal dalam keadaan tidak beriman. Kata Nabi yang pertama, jumudul ain, keras mata. Hanaliru imata, keras mata. Artinya tidak ada lagi rasa penyesalan terhadap dosa yang kita lakukan. Kita meninggalkan perintah Allah, kita melaksanakan melakukan larangan Allah, hanali rasa wuh, hanali rasa menyesal. Dia tak buat kali je mana. Dengan seenaknya saja kita tinggalkan salat, dengan seenaknya saja kita lakukan maksiat kepada Allah. Ini artinya jumudul ain, keras hati, keras mata. Tidak ada lagi rasa penyesalan. Jangankan menangis karena melakukan perkara dosa, menyesal saja, kecewa saja tidak ada. Bahkan terobat tingkatan, kadang-kadang sudah merasa bangga dengan melakukan maksiat kepada Allah. Ini syiqaq, celaka. Ditakutkan meninggal dalam keadaan tidak ada iman, dan pastinya akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Nyonyokah selesai, hanali rasa menyesal. Maka kalau kita setelah melakukan perkara maksiat masih ada rasa menyesal, itu patut bersyukur. Berarti kesalahan yang kita lakukan itu bukan serta-merta memang nafsu kita, bukan draw katanya, tapi ada dorongan daripada syaitan. Kalau sudah sampai tingkatan tidak ada lagi rasa menyesal terhadap perbuatan maksiat, maka itu dipastikan dosa itu memang kemauan diri, bukan dorongan syaitan.
Kenapa kita merasa menyesal? Karena syaitan menggoda kita untuk melakukan maksiat. Setelah kita lakukan maksiat, syaitannya hilang, kita menyesal. Munakan digoda oleh syaitan. Kapubut. Lih dah pubut, syaitan ijak sebuah geroi. Tinggal kita nyo dalam keadaan melakukan maksiat. Akhirnya kita menyesal. Buna atas syaitan. Nyo tak roh teman, kamu menyesal. Tapi kalau tidak ada lagi rasa menyesal, mungkin maksiat yang kita lakukan itu tidak terlibat syaitan di dalamnya. Yang cibut dah katanya. Sebagaimana pentafsiran yang dalam bulan Ramadan syaitan diikat, tapi ada juga yang melakukan maksiat, nyepekonya. Sebagian ulama menafsirkan itu karena memang dosa itu bukan karena dorongan syaitan, karena kamangat dah pubut maksiat. Karena sudah ada keinginan diri, nafsunya memang ingin melakukan maksiat. Ini yang ditakutkan. Syiqaq, kata Nabi, celaka. Bagaimana cara bertobat daripada dosa tersebut? Yakni menyesali segala perbuatan yang kita lakukan dan memantapkan hati kita untuk tidak akan mengulanginya kembali. Pembagian yang ketiga, bentuk yang ketiga dosa, wasalisu zunubum bainaka wa bainal ibad wa hadha ashkalu wa as'ab. Yang ketiga, dosa antara kita sesama hamba. Dosa sesama, sesama manusia, bahkan sesama Islam. Wa hadha ashkalu wa as'ab. Ini yang rumit. Ini yang berat. Dosa ini yang berat. Kalau dosa kita dengan Allah mudah, bukan memudahkan maksiat, tapi taubatnya hanya melibatkan kita dengan Allah. Tapi di saat dosa yang kita lakukan itu urusannya sesama hamba, ini yang rumit. Hada ashkalu asam. Ini yang rumit. Ini yang susah. Wahia aksab. Itu ada beberapa bentuk. Qad takunu fil mali wa fil nafsi wa fil irdi wa fil hurmati wa fid din. Kadangkala terjadinya tentang harta, tentang jiwa, tentang fil irdi, kehormatan. Kehormatan baik itu ghibah, fitnah, kehormatan. Wa fil hurmati, dan kehormatan keluarga. Wafiddin, dan juga kadangkala dosa kita sesama hamba pada urusan agama. Fama kana fil mali fayajibu alaika antaruddahu alaihi in amkana. Sedangkan dosa yang urusannya pada segi harta, maka wajib atas kita mengembalikan harta mereka, harta yang kita ambil, jika mungkin kita lakukannya. Di dosa sesama hamba dari segi harta, contohnya mencuri, kita ambil punya orang lain, kita mencuri harta dia, atau istilahnya mengambil tanpa izin. Kadang-kadang katanya baik kencu tapi cok dah gopcit. Contohnya kita mengambil sandal waktu keluar masjid punya orang lain. Karena sandal sendiri sudah hilang, maka kita hilangkan lain punya orang lain. Atau kita ambil tanpa sengaja. Itu termasuk kesalahan kita antara sesama hamba. Cara taubatnya, maka mengembalikan jika mungkin kita lakukan. Mana jika mungkin, kita kenali orangnya. Tak tepat pat gampung, tak tepat pat tempat sorang ji, maka kita kembalikan harta yang kita ambil, baik itu sengaja yang kita ambil secara sengaja atau tidak sengaja. Maka cara bertaubatnya yakni dengan mengembalikan harta yang telah kita ambil tersebut. Fa in ajasta an dhalik li'adamin wa faqrin fatastahilla minhu. Jika tidak mampu untuk mengembalikan, saat kita bertaubat dari dosa mencuri, ternyata tidak mampu untuk mengembalikan. Pajan taubat wa taqasiyin. Di saat kita miskin, kita ingin bertaubat.
sehingga dosa mencuri waktu kita kembalikan ternyata miskin. Kita nyoh anak lipeng, anak lisa puna. Bagaimana cara bertaubatnya? Fatastahilla minhu. Kita meminta halal, minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Tidak ada istilah taubatnya taubat kosong. Tiwa telih te cuat tagok cara taubat laki ampun ba Allah orang yang kita zalimi kali. Kakaya dengan harta curian kemudian baru taubat. Waktu taubat kita nikmati harta curian dulu. Itu tidak betul. Bagaimana cara bertaubatnya? Yang pertama memohon ampun kepada Allah, kemudian mengembalikan apa yang kita ambil milik orang lain. Kalau tidak mampu, baik tidak mampu karena tidak ada harta yang kita punya, maka cara bertaubatnya fatastahilla min. Kita meminta halal, meminta maaf kepada orang yang kita zalimi dia. Fa in ajasta an zalik li ghaibati rajul au mautihi wa amkana tasadduq anhu faf'al. Jika kita tidak mampu mengembalikan harta tersebut karena ghaibatur rajul, orang yang kita zalima itu tidak kita temukan atau tempatnya jauh. Jauh tak tempat menyotaya pulang harta urungnya susah. Bahkan kadang-kadang lebih mahal biaya pengembalian dengan apa yang kita kembalikan. Au mautihi, atau yang kita zalimi itu sudah meninggal. Dah cuat dah gop, kemudian gop yang kita nyocunya, yang kita nyocu hartanya, ternyata sudah meninggal. Bagaimana cara taubatnya? Wa amkana tasadduq anhu fafa'al. Kalau kita mampu bersedekah atas nama dia, maka lakukanlah. Ini urutan. Cara melakukannya urutan. Pertama, kita tetap mengembalikan. Tidak mampu mengembalikan, maka kita meminta maaf. Kalau orangnya tidak ada, maka bila mampu kita bersedekah, maka bersedekah atas nama dia. Juk bak masjid, juk anak yatim, juk ke fakir miskin, dengan niat membayar apa yang kita telah kita zalimi kepada orang yang kita curi. Itu kapan? Kalau orang tersebut yang kita zalimi itu tidak kita jumpai, baik karena dia jauh atau dia sudah meninggal atau kita tidak tahu di mana tempatnya. Wa in lam yumkin fa'alaika bitaksiri hasanatika warruju'i ilallahi bitazarru'i wal ibtihali ayyurdiyahu anka yawmal qiyamah. Jika juga tidak mungkin, tidak ada harta, ingin meminta maaf urji hanataturi, kemudian ingin bersedekah atas nama orang yang kita curi, harta kita tidak punya, cara taubatnya bagaimana? Maka wajib di atasmu dengan memperbanyak kebaikan dan kembali kepada Allah dengan tunduk patuh dan sungguh-sungguh berdoa ayyurdiyahu anka yawmal qiyamah. Semoga orang yang kita zalimi itu ridha dan senang kepada kita pada hari kiamat nantinya. Kalau kita doa kepada Allah, ya Allah, ampuni segala dosa yang telah saya lakukan dan juga berikan, limpahkan hati orang yang telah saya zalimi itu hati yang senang, hati yang rida terhadapku khususnya pada hari kiamat. Karena hek tanya untuk urus kiamat, kita urusannya bukan dengan malaikat saja, kon malaikat yang hitung-hitung amalan, tapi urusan kita dengan orang yang kita zalimi. Amalan kita banyak, ternyata datang kepada kita mengambil. Jak urunya cok bacut karena ana dosa ngurung jak urudi. Rak bahasa bo kampung jak begitanyo acok amalan danyo. Karena dosa nyo bahasa bo kampung. Rata urung kampung tupeh ngang gedanyo. Mandup ada yang kita ambil hartanya, ada yang kita sakiti hatinya, ada yang kita ghibah dia dari belakang.
ada yang kita fitnah kehidupannya, ada yang kita rusak keluarganya, bangsa bawa kampung rusak ngadanya. Pada akhirnya mereka tidak ridha kepada kita, amalan kita banyak, ternyata di akhirat nantinya semua mereka datang mengambil kebaikan. Mengambil kebaikan yang kita punya. Akhirnya tayo kosong. Wate taja abak cing amalan, waktu dihisap ternyata yang tinggal hanya dosa semua. Amalan no kami cek kok. Ini bagi kita yang kadang banyak dari segi amalan tapi juga banyak dari segi dosa. Ini yang ditakutkan. Maka cara taubat tentang harta, yakni yang pertama mengembalikan apa saja yang telah kita ambil sebisa mungkin. Kalaupun tidak mungkin, maka kita meminta maaf. Bila tidak mungkin karena tidak kita jumpai orangnya, maka bersedekah bila mampu. Dan jika pun tidak mampu, maka dengan cara memperbanyak kebaikan-kebaikan kita, memperbanyak amalan-amalan, memperbanyak sunnah-sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, dan berbuat kebaikan sesama manusia, agar kebaikan-kebaikan itu menjadi perkara yang lebih dominan dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan. Yang lebih dominan dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan. Mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan kembali beberapa bentuk yang lain. Pada kesempatan minggu depan kita akan melanjutkan bentuk-bentuk dosa sesama hamba, baik dari segi jiwa, dari segi kehormatan, dan juga dari segi agama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman baru dua semua, baru aja sama-sama kita mengikuti kuliah subuh ya, langsung dari Masjid Raya Kota Banda Aceh. Untuk pagi ini aku kembali temenin kamu Ike ya, hingga nanti sampai di jam 10 pagi teman baru dua ya. Selamat menikmati waktu pagi ini, selamat santai yang berlibur untuk hari ini, pokoknya selamat beraktivitas, oke?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: Selamat pagi teman produser semuanya. Selamat pagi nih. Kira-kira Indrawan seger atau gimana ya teman berdua? Nah, punya informasi, belakangan ini gak sedikit masyarakat yang menyoroti kualitas udara di DKI Jakarta. Di tengah kebakaran hutan dan lahan karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, muncul pertanyaan apakah asap kebakaran tersebut telah mencapai ibu kota. Teman berdua, asap karhutla sepertinya turun ke Jakarta yang polusinya itu memang lagi meningkat. Agak mendukung visionnya berkurang, tapi masih merasa gerah juga. Itu netizen yang menyampaikan, teman berdua. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kuswanto menjelaskan, asap memang terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan citra sebaran asap pada Rabu kemarin ya, teman berdua, wilayah yang terdeteksi asap itu meliputi Aceh, Masya Allah, Astagfirullah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka, Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Nah, sementara itu sebaran asap di wilayah Sumatera Utara, Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka, terpantau bergerak ke arah barat laut hingga timur laut. BMKG juga mendeteksi adanya asap lintas batas dari Sumatera menuju Semenanjung, Malaysia, dan Singapura. Serta dari Kalimantan menuju Sarawak, Malaysia, sebaran asap lintas batas juga terdeteksi dari Papua Nugini menuju Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua. Arah angin di Indonesia itu secara umum bertiup dari timur hingga tenggara menuju barat laut hingga udara, teman berdua. Semoga aja gak kenapa-kenapa, semoga aja semua kembali membaik ya, teman berdua. Kita berdoa sama-sama dan semoga ada usaha juga bagi pemerintah. Selamat pagi, tetap terus stay tune di Produser Banda Aceh, teman terbaik kamu.
1: FM, teman terbaik kamu.

Berdua semuanya, pagi-pagi ya. Apa kabar paginya ini teman berdua? Semoga yang lagi berangkat kuliah atau yang udah sampai kantor, wah cepet banget ya jam segini ya. Yang lagi di sekolah tapi jam segini kayaknya masih belum di sekolah deh. Atau yang masih menikmati sarapan, nah mungkin ini benar ya. Mungkin dalam semuanya itu dalam keadaan sehat dan semangat ya teman berdua. Jam segini ini kayaknya belum ada yang sampai sekolah atau belum ada yang sampai kampus. Tapi ada juga deh, mungkin ada yang acara, terus juga di kantor, terus juga di pusat perbelanjaan ya kan. Biasanya jam segini itu ramainya itu di pusat perbelanjaan tradisional teman berdua ya kan, di pasar. Siapa tahu kamu hari ini libur, terus juga kamu diberi kepercayaan untuk belanja pagi-pagi. Belanja pagi-pagi teman berdua di pasar sayur itu buat kita segar karena banyak wangi hijauan juga, ada merah-merah juga, ada oranye-oranye juga. Kok ada warna-warni? Iya dong, sayuran kan warna-warni. Oke, pokoknya selamat mengawali aktivitas pagi ini teman berdua, dan intinya harus tetap semangat.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Selamat pagi teman Perdua semuanya. Untuk kamu yang masih di 92,6 MHz Perdua dari Banda Aceh, teman terbaik kamu. Masih pagi sekali teman Perdua. Kayaknya sepi-sepi aja nih di jalan. Oh, ternyata masih di jam 6.58. Masih jam 7 teman Perdua. Kurang 2 menit ya. Nah teman Perdua, untuk yang mau pergi, berangkat ke sekolah, berangkat kampus, atau berangkat ke kantor, jangan lupa cabut semua listrik-listrik yang gak dipakai gitu teman Perdua. Nah, aku punya informasi, katanya ada nih elektronik rumah yang nyedot listrik kita kalau udah dimatiin teman Perdua. Kok bisa ya?

Mungkin sebagian dari kita itu ngira kalau aliran listrik itu akan terhenti ya saat perangkat elektronik itu dimatikan. Nah, faktanya ada beberapa peralatan rumah tangga itu tetap mengkonsumsi daya selama colokannya masih menancap pada stop kontak. Oh gitu. Jadi kalau masih nancap gitu teman Pro 2. Tapi kalau misalnya nggak nancap ya nggak akan terhubung ya kan. Nah, ternyata kondisi ini dikenal sebagai standby power atau listrik siaga. Jadi ketika pemakaian energi itu terus berjalan meskipun perangkat tidak sedang digunakan. Meskipun daya yang diserap tergolong kecil ya, akumulasi dari pemakaian konstan ini lama-kelamaan akan mendongkrak pengeluaran tagihan listrik bulanan. Ini juga terjadi karena perangkat-perangkat ini masih memerlukan aliran listrik ya. Jadi untuk menunjang fitur kelengkapan kayak lampu indikator, sensor, sistem operasional, juga konektivitas. Apa aja? Salah satunya adalah si AC. AC ya teman Produa. Ternyata AC itu dapat menarik daya listrik dalam jumlah besar meskipun tampak sudah dimatikan. Konsumsi listrik dalam kondisi siaga dapat berkisar mulai 0,6 watt sampai dengan 10 watt. Wow. Daya siaga pada AC itu biasanya digunakan untuk sensor remote, sistem kontrol atau pengaturan yang tersimpan di perangkat. Selain AC itu ada TV modern dan juga set-top box ya. Jadi walaupun layanan udah padam, televisi modern sebenarnya masih mengkonsumsi daya listrik hingga 5 watt. Oh, tadi kalau AC 10 watt, kalau TV 5 watt. Nah, ini khusus untuk smart TV itu penyerapannya bisa lebih banyak teman Pro 2. Wow. Luar biasa teman Pro 2 ya. Terus selain TV ada si laptop atau komputer ya. Jadi kalau ini besaran daya yang terserap cukup bervariasi mulai dari di bawah 1 watt hingga mencapai 20 watt. Wow. Lebih-lebih ya. Terus gimana kalau WiFi teman Pro 2? Ternyata WiFi itu juga di rumah aku ngeri juga teman Pro 2. Ternyata benar ya. Jadi karena dia kan beroperasi selama 24 jam nonstop. Jadi kedua perangkat ini konsisten menyedot daya listrik meskipun sedang tidak digunakan secara aktif. Ya begitulah ya. Terus ada lagi speaker untuk kamu yang suka ada speaker di rumah atau sound system ya kan. Nah itu 5 hingga 10 watt. Terus juga microwave, oven dan mesin kopi dengan jam digital. Terus satu lagi ada pengecas ponsel dan elektronik kecil. Nah walaupun terlihat sederhana teman berdua, tapi ternyata charger ya, cas ponsel itu, tablet atau jam pintar ya kan, perangkat kecil kayak gitu teman berdua bisa menghabiskan listrik 0,2 watt hingga 2 watt. Wow, lumayan kan? Satu hari, sejam 2 watt. Itu juga lama-kelamaan bakalan banyak wattnya. Jadi ya, kalau mau bepergian dicabut semuanya teman Pro 2. Tapi kalau AC gimana ya dicabut ya?